93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi Responers, masih bareng Awul pagi ini, masih seru-seruan pagi ini ya Responers dalam program Selamat Pagi. Dan sekarang kita udah sampai di jam kedua ataupun jam terakhir nih Responers. Nah, jadi buat Responers yang belum sempat bergabung di jam sebelumnya karena mungkin lagi nyiapin keluarganya mungkin, atau lagi belum sempat, lagi beres-beres ya, habis bangun, beres-beres buat aktivitasnya, tenang aja Responers, di jam kedua ini Responers udah bisa masih bisa bergabung bareng Aul ya. Yang mau request lagu atau mau kirim lagu pagi ini boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA 0811662930. Ataupun Responers bisa juga bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Oke, Responers udah menunjukkan pukul 7:05 ya, yang berarti Responers udah mulai berangkat ke aktivitasnya masing-masing ini ya. Udah dengan parfum malaikat subuhnya. Oke, Responers hati-hati di jalan ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan, tetap safety, hati-hati. Patuhi aturan, pakai helm, pokoknya Responers harus selamat sampai tujuan ya Responers. Nah, pagi ini buat Responers tetap semangat, semoga lancar aktivitasnya hari ini ya. Dan di jam kedua ini Responers ataupun jam terakhir, kita tetap melanjutkan obrolan kita tentang cara menjaga semangat. So, nantikan pembahasan lanjutannya Responers hanya di program Selamat Pagi. Dan buat yang ingin bergabung, Aul tunggu ya Responers, ikutan terbaik Responers pagi ini. Dan habis ini kita putarkan satu lagu dari Naikila, Main-Main Gue, MMG. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Responers, ada satu hal yang sering terlupakan saat kita berbicara tentang semangat, Responers. Banyak orang berpikir semangat itu harus selalu besar. Padahal kenyataannya, semangat justru tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya. Nah, bayangkan saat pagi dimulai dengan rasa terburu-buru, semua terasa berat ya. Namun ketika kita memberi waktu sejenak untuk menyusun rencana, mengucap syukur, atau sekadar menikmati secangkir kopi sebelum beraktivitas, suasana hati bisa berubah. Hal-hal sederhana seperti itu seringkali menjadi bahan bakar yang membuat kita lebih siap menghadapi hari, Responders. Nah, di tengah kondisi sekarang yang menuntut kita lebih bijak mengatur pengeluaran atau saat menghadapi tantangan dalam mendampingi buah hati yang sedang aktif belajar mengenal dunia, jangan sampai lupa menjaga kondisi diri kita sendiri. Sebab seseorang yang hatinya terawat akan lebih kuat menghadapi tekanan dibanding orang yang hanya memaksakan tenaga. Nah, mulailah membangun kebiasaan yang memberi energi positif, Responders. Dengarkanlah hal-hal yang menginspirasi, kurangi mengeluh, dan isi pikiran dengan harapan. Ketika kita memelihara cara berpikir yang sehat, semangat pun akan lebih mudah bertahan, meski keadaan belum sepenuhnya berubah. Jadi, Responders, jangan menunggu hidup menjadi sempurna untuk merasa bersemangat. Justru semangat itulah yang akan membantu kita melewati proses menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, apapun yang sedang diperjuangkan hari ini, yakinlah, Responders, bahwa setiap langkah yang dilakukan dengan tekun akan membawa hasil pada waktunya. Tetap tersenyum, tetap berusaha, dan semoga pagi ini menjadi awal dari hari yang penuh berkat dan penuh kemenangan. Kita akan lanjutkan, Responders, satu lagu dari Utopia, Mencintaimu Sampai Mati, untuk menemani Responders pagi ini. So, selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Responers, sebelum kita lanjut dengan aktivitas pagi ini, ada satu pertanyaan nih, sederhana kok. Kapan sih terakhir kali kita mengingat alasan mengapa semua perjuangan ini dimulai? Seringkali semangat memudar bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena terlalu sibuk memikirkan beban hingga lupa dengan tujuan kita, Responers. Kesibukan mencari nafkah, memenuhi kebutuhan rumah tangga yang terus bertambah, hingga mendampingi anak yang bertumbuh, memang bisa membuat hari terasa panjang ya, belum lagi bagi yang sedang membangun karir atau mengejar cita-cita. Tantangan seolah datang silih berganti. Namun di balik semua itu selalu ada alasan yang layak diperjuangkan, Responders. Cobalah sesekali berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk mengisi ulang energi. Ingat kembali siapa yang menanti kita pulang, mimpi apa yang ingin diwujudkan, dan kehidupan seperti apa yang sedang kita bangun, Responders. Nah, ketika tujuan itu kembali terlihat jelas, langkah yang tadinya terasa berat biasanya akan menjadi lebih ringan. Tidak ada perjalanan yang selalu mulus ya, Responders. Akan ada hari ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, namun orang yang berhasil bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan luar biasa, melainkan mereka yang tetap bangkit setiap kali menghadapi hambatan. Maka pagi ini, Responders, jangan biarkan satu kegagalan membuat Responders meragukan seluruh perjalanan Responders. Jadikan setiap tantangan sebagai pelajaran, setiap kesalahan sebagai pengalaman, dan setiap pagi sebagai kesempatan baru untuk memulai lagi dengan hati yang lebih kuat ya, Responders. Nah, selamat beraktivitas, Responders. Semoga hari ini dipenuhi semangat yang tidak mudah padam, pikiran yang tetap positif, dan langkah yang semakin mendekatkan kita pada impian yang sedang diperjuangkan. Nah, terus melangkah, Responders, karena setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu yang siap menemani Responders. Ini dia lagu dari Four Events, Serana. So, selamat mendengarkan.

Berenang.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Pagi Responers, tak terasa ya kebersamaan kita dalam pembahasan pagi ini udah sampai di penghujung nih Responers. Nah, dari semua yang kita obrolkan hari ini, ada satu hal yang semoga bisa kita bawa sepanjang aktivitas nanti. Semangat bukan sesuatu yang kita tunggu datang, tetapi sesuatu yang kita pilih untuk terus dijaga. Nah, mungkin hari ini masih ada pekerjaan yang belum selesai, kondisi yang menuntut kita lebih bijaksana, atau tantangan dalam keluarga yang membutuhkan kesabaran ekstra. Namun, selama kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kemauan untuk terus belajar, selalu ada harapan yang bisa diperjuangkan, Responers. Ingat, hidup tidak meminta kita menjadi sempurna, hidup hanya mengajak kita untuk terus bertumbuh. Satu keputusan baik hari ini, satu langkah kecil hari ini, bisa menjadi awal dari perubahan besar di kemudian harinya. Nah, jangan remehkan proses, Responers, karena keberhasilan selalu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Jadi, Responers, saat kita melangkah keluar rumah, memulai pekerjaan, kuliah, sekolah, atau menjalani aktivitas lainnya, bawalah semangat yang baru. Jadilah pribadi yang membawa energi positif, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga, rekan kerja, dan orang-orang yang ditemui sepanjang harinya. Untuk itu, Responers, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Blink, Duck Dik Duk. So, check the sound.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responer seru-seruan kita pagi ini udah sampai di penghujung jam ya, atau penghujung program ini, yang berarti program Selamat Pagi akan berakhir. So, lalu ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah stay bareng awal dari jam 6 tadi ya sampai jam 8 sekarang. Udah 2 jam berlalu kebersamaan kita pagi ini, responers. Ya, terima kasih responers. Dan buat responers yang gak sempat bergabung, program Selamat Pagi bakalan hadir kembali di hari Senin besok, responers. Di jam yang sama, jam 6 sampai jam subuh. Waduh, besok masih ada gak, Aul? Masih ada, responers. Tapi besok udah masuk program spesial weekend ya. Jadi programnya besok itu Semangat Pagi Weekend. Jamnya sama kok, jam 6 sampai jam 8. Dan jangan sampai ketinggalan, responers. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya, responders. So, Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkui menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkui juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Rin, matianlah TV itu, Rin. Alah jam 3 hari ko mah.
1: Baano tu dah? Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi mah ngalah rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matianlah. Bila gak sero lo mandangah seketek ha.
1: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandangah mah. Asato lah Rina mandangah cik mo ah.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kaba kirim-kirim salam ge wak beko ka urang-urang nan deket jo wak ko bisa juo di siko mah. Aku namo programnyo lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo, iyo sero ya. Yeah.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja baka buang jo program lama bana. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program lama bana hadir setiap hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak baka buang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program lama bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
3: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
4: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 14.30 hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
6: I want it that way. 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Pernahkah anak Anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

0: pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.
1: Aku siap untuk jalani hari ini.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Halo pendengar, kita berjumpa dalam program Suara Tangguh, program radio untuk mitigasi bencana di Indonesia. Kerjasama First Response Indonesia dengan radio kesayangan Anda. Pendengar, banjir bandang yang baru saja melanda Pulau Sumatera meninggalkan duka di hati kita, tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak kita. Ya, setiap bencana selalu meninggalkan luka mendalam kepada kita, khususnya kepada anak-anak yang masih rentan secara kejiwaan. Bayangkan, bagaimana anak-anak menyaksikan rumahnya yang sebelumnya sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk berteduh, tiba-tiba rusak dan hancur, bahkan hanyut karena terjangan air atau terkubur oleh lumpur. Orang tuanya yang selama ini dianggap sebagai penjaga, tiba-tiba meninggal dunia dengan cara yang mengerikan, atau hilang terkubur, atau hanyut tanpa tahu rimbanya. Jiwa anak-anak terguncang karena tragedi yang datang secara mendadak. Pendengar, bagaimana orang-orang dewasa seperti kita bisa mengenali tanda-tanda awal kalau anak-anak kita mengalami trauma yang mendalam karena dampak dari bencana? Nah, untuk menjawab ini, kami mewawancarai seorang psikolog, Ibu Monica Sulistiawati dari Universitas Tarumanegara Jakarta dalam program Suara Tangguh edisi kali ini.
1: Untuk tanda-tanda awal ini kita harus melihat dari berbagai faktor nih. Pertama dari aspek fisik. Anak bisa saja mengeluhkan mudah mual, sakit perut, pusing. Terutama jika melihat atau ketrigger dengan objek-objek yang menjadi sumber traumanya dia ya. Misalnya kalau kita ngomongin bencana banjir, mungkin melihat banjir, melihat air dalam jumlah banyak, seperti kali, seperti got, dia langsung tuh terpicu untuk muntah-muntah, mual, pusing. Nah itu mungkin dia mengalami trauma. Jadi kita lihat dari gejala fisiknya terlebih dahulu. Kemudian kita juga lihat dari gejala respon emosionalnya dia. Misalnya anaknya tadinya nggak mudah marah, sekarang menjadi mudah marah atau bahkan mudah menangis. Jadi sangat nempel sama orang tuanya, sangat clingy. Itu kalau dari respon emosional. Contoh lain dari respon kognitif misalnya. Anaknya tadinya sudah lancar bicara, kontak mata bagus, sekarang karena ada respon trauma ini, si anak jadi diajak bicara matanya kemana-mana, kontak matanya inadekuat, terus kelihatan seperti bengong saja. Mungkin anak-anak tersebut dari gejala-gejala seperti itu, anak mengalami trauma. Terus misalnya juga anaknya tadinya udah gak ngompol nih, gitu kalau kita ngomong dari segi perilaku dan emosional ya, sekarang jadi ngompol. Terus ada juga anak-anak yang misalnya jadi mudah tantrum, mudah meledak-ledak marahnya, itu juga bisa. Sebetulnya menunjukkan bahwa itu dia mengalami trauma. Hanya saja si anak ini yang kemampuan regulasi emosinya belum baik, belum matang, juga kemampuan verbalnya mungkin belum secakap orang dewasa. Dia nggak tahu apa yang dia rasakan, dia nggak bisa menjelaskan apa emosi yang timbul di dalam dirinya, sehingga bentuk reaksinya menjadi nangis, marah berlebihan, tantrum, tidak mandiri, clingy ke orang tuanya, banyak melamun, itu yang dia tampilkan.
0: Pendengar, tahukah Anda bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di situ sudah ditekankan pentingnya pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak selama masa bencana. Apa aja sih hak-hak anak itu dalam situasi bencana? Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak tumbuh, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Begitu juga pemerintah wajib menyediakan fasilitas khusus di pengungsian untuk anak-anak kita, untuk edukasi dini, dan agar anak-anak disatukan kembali dengan keluarganya. Pemerintah juga diperintahkan oleh undang-undang untuk fokus pada pencegahan kekerasan serta trauma kepada anak-anak dan melibatkan mereka dalam perencanaan mitigasi bencana agar kebutuhan spesifik mereka terpenuhi. Nah, jika negara punya tanggung jawab terhadap anak-anak di tengah bencana, lalu bagaimana dengan kita sebagai orang tuanya? Bagaimana cara kita sebagai orang dewasa agar bisa membantu anak-anak memproses ketakutan mereka karena trauma dampak bencana? Berikut pandangan dari psikolog Ibu Monica Sulistiawati dalam program radio Suara Tangguh.
1: Yang pertama kali perlu dilakukan adalah orang tuanya pun perlu mengenali kesejahteraan mentalnya mereka. Apakah mereka siap untuk mendampingi anak-anaknya yang mungkin mengalami trauma? Karena bisa jadi orang tuanya pun mengalami trauma. Kalau kita ngomongin bencana, jadi tidak hanya menutup pada anaknya nih, tapi juga pada orang tuanya. Jadi yang pertama, orang tuanya juga harus stabil secara emosional dan tenang. Orang tua yang stabil, orang tua yang tenang, baru bisa melanjutkan ke langkah berikutnya untuk mendampingi anak-anak. Apakah itu memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk anak? Artinya apa ruang yang aman dan nyaman? Tadi contoh yang saya berikan, jalannya anak menjadi sangat klingi dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya juga mengalami trauma, dia mungkin juga ketika si anak itu mengalami klingi, sangat nempel sama si orang tuanya, orang tua nggak siap, dan orang tua bisa jadi meledak-ledak juga. Tapi kalau orang tuanya bisa memproses emosinya dengan baik, ketika si anak klingi, ketika anak marah, ketika anak menangis, orang tua bisa bantu si anak memberikan rasa tenang pada si anak. Kalau ini sudah dimiliki oleh orang tua, maka langkah berikutnya adalah orang tua bisa mendampingi anak dengan mendengarkan anak, menggali anak, apa sih sebetulnya yang ada di pikirannya dia, apa sih yang sebetulnya dia rasakan. Nah, orang tua bisa menggali sudut pandang si anak, gali pikiran dan perasaannya, misalnya dengan mengajak bermain, kemudian misalnya dengan storytelling, ajak cerita, kemudian juga dengan berbagi perasaan, kamu sedih ya gitu, mama juga sedih nih gitu, apa yang kamu rasakan? Mungkin kalau anaknya dan orang tuanya tinggal di tempat penampungan gitu ya, menurut kamu tinggal di sini bagaimana, apa rasanya gitu? Iya, kita sedih ya gitu, tapi tenang aja, nanti setelah kondisinya membaik, kita pulang ke rumah, kita beresin rumah kita bareng-bareng ya. Itu hanya bisa diberikan oleh orang tua yang juga stabil dan tenang. Karena kan ya anak role modelnya adalah orang tua ya. Kalau orang tuanya juga meledak-ledak, orang tuanya juga tidak sehat secara mental, tidak stabil, bagaimana bisa memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk si anak?

0: Pendengar, soal mitigasi bencana, sebenarnya di Indonesia tidak kurang sih dengan berbagai macam rencana. Hanya masalahnya memang diimplementasi di lapangan. Misalnya tentang mitigasi. Di Indonesia sudah dikenal istilah mitigasi bencana berbasis komunitas. Ini adalah sebuah cara untuk membangun kesadaran masyarakat akan resiko bencana yang berdasarkan komunitas lokal itu sendiri. Masyarakat lokal yang menjadi aktor utama dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, dan mengurangi resiko bencana di wilayah mereka sendiri, sehingga ketangguhan masyarakat menjadi kuat. Dan itu semua berangkat dari tingkat akar rumput. Nah, bicara tentang komunitas lokal, kalau bicara soal trauma anak-anak pasca bencana, lingkungan yang seperti apa sih yang bisa mendukung proses trauma healing atau penyembuhan trauma pada anak-anak kita? Dan inilah saran dari psikolog Ibu Monique Sulistiawati untuk kita.
1: Yang pertama, saya sangat menyarankan sebisa mungkin rutinitasnya tidak berubah gitu ya. Rutinitasnya tetap seperti rutinitas anak-anak keseharian sebelum ada bencana. Artinya memang pasti ada perbedaan, tidak mungkin tidak. Tapi misalnya contoh, anak-anak yang sebelumnya bersekolah, mungkin di komunitas ini kita bisa menyediakan ruang belajar darurat sehingga anak rasanya seperti tetap pergi ke sekolah. Anak tetap bisa bertemu dengan teman-temannya. Jadi kita minimal, kita buat kondisinya berbeda seminimal mungkin. Kemudian dari situ kita berikan ruang untuk anak-anak ini berkumpul bersama dengan teman-teman sebayanya, bermain bersama, jadi ada dukungan kelompok di situ. Nah, dari dukungan kelompok ini anak akan merasa bahwa, oh, saya tidak sendirian, ada teman yang juga merasakan hal yang sama. Dan dari dukungan kelompok itu, pemulihan diharapkan lebih cepat terjadi. Role play misalnya, role play itu lebih efektif kalau dilakukan bersama-sama. Misalnya, ada yang jadi pohon, kemudian ada yang jadi batu, ada yang jadi kali gitu. Kemudian ada yang jadi anak kecilnya gitu. Nah, mereka bisa tuh bermain role play di situ, kemudian saling menceritakan, oh iya, ketika aku jadi pohon, air besar datang, si pohon ini merasakan apa? Si pohon ini merasakan takut gitu. Nah, sebetulnya itu kan dia sedang menceritakan bagaimana persepsinya si anak-anak ini gitu tentang lingkungan sekitarnya. Apa hal positif? Oke, kita selalu mengalami kesedihan, rumah kita rusak, kita sekarang berada di tempat penampungan ini. Tapi coba deh, dari ini semua coba lihat apa satu hal yang bisa bikin kamu happy saat ini. Nah, itu kan sebetulnya membantu anak untuk mengubah sudut pandangnya. Oke, mungkin anak-anak ini akan bilang, oke, sekarang dengan kita ada di sini, kita bisa kumpul bareng teman-teman, kita bisa punya teman baru, kita bisa kenalan dengan yang lain. Itu membuat mereka jadi, kalau orang awam kan sering bilang ya, rasa bersyukurnya dong ditingkatin gitu. Nah, sebetulnya itu salah satu bentuk untuk berpikir positif dan lebih berfokus pada hal-hal yang bisa kita syukuri di hari itu.
0: Pendengar, Froebel pernah mengatakan begini, bermain adalah ekspresi tertinggi perkembangan manusia di masa kanak-kanak. Ya, anak-anak selalu belajar dan menciptakan tempat bagi diri mereka melalui bermain. Bermain adalah cara anak-anak mempelajari dunia. Nah, ungkapan ini ada benarnya bukan? Bukankah anak-anak kita memang tidak bisa dipisahkan dari dunia bermain? Lantas saat anak-anak mengalami trauma karena bencana, bisa nggak permainan menjadi alat untuk memulihkan emosi dan jiwa mereka yang terluka? Psikolog Ibu Monique Sulistiawati menuturkan pandangannya untuk kita.
1: Untuk trauma healing, permainan yang disarankan itu ada dua macam. Yang pertama, permainan yang terstruktur. Permainan terstruktur itu artinya si anak bisa memprediksi langkah berikutnya dalam permainan itu apa, atau apa yang diharapkan dari permainan itu. Contoh, kalau kita ngomongin permainan terstruktur, permainan tradisional kayak misalnya main congklak, itu permainan terstruktur. Anak tahu apa yang diharapkan, dia cara bergeraknya bagaimana, setelah ini dia gilirannya siapa, bagaimana cara melompatnya, itu dia sudah bisa memprediksi, itu adalah permainan terstruktur. Kenapa permainan terstruktur ini penting? Karena permainan struktur bisa meningkatkan rasa aman pada si anak. Anak tahu apa yang diharapkan darinya, kemudian bagaimana dia harus merespon. Yang kedua, bentuk permainannya adalah bentuk permainan bebas. Nah, salah satu bentuk permainan bebas itu misalnya dengan tadi role play. Bebas, terserah si anak mau jadi apa, ayo kita teriak-teriak gitu. Itu bentuk permainan bebas. Atau misalnya juga menggambar. Menggambar itu kan bisa kita masukkan dalam bentuk permainan. Nah, si anak boleh gambar apa saja, kita sediakan macam-macam warna. Kamu boleh menggambar apa saja. Nah, pada saat dia menggambar apa saja, mungkin akan ada yang menggambar rumah tenggelam, mungkin ada yang menggambar ketika si anak-anak itu bermain dengan anak-anak lainnya gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat mana anak yang sepertinya intensitas traumanya tinggi dan perlu ditangani lebih dahulu. Itu kita bisa lihat dari situ. Nah, dari permainan bebas, si anak juga bisa mengekspresikan dirinya secara bebas tanpa perlu ia khawatir ini boleh atau ini salah atau enggak.

Pendengar, banjir mungkin merendam harta benda kita, tetapi jangan sampai ia merendam semangat kita. Ketangguhan sejati bersinar paling terang di tengah kegelapan. Dan percayalah, mentari akan kembali bersinar di atas lahan yang kering. Pendengar, di tengah situasi bencana, tetaplah kuat, tetaplah bersatu, karena kita lebih besar daripada bencana yang kita alami ini. Saya pamit undur dari program radio Suara Tangguh. Tetaplah tangguh dimanapun Anda berada.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio Radikal Riki Anda. Halo, selamat siang Responers. Gimana nih kabar kamu tepatnya di jam 11 siang lewat 4 menit ini? Cici menyapa Responers tentunya di hari Jumat berkah ini di dalam program Retrosi yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat Responers nih yang kepengen lagu-lagu masa lalunya, lagu-lagu zaman mudanya diputarkan bersama Cici pada siang hari ini, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon kita di 0811-662-930. Tak hanya itu ya Responers, ada juga nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi untuk Responers masih bisa ya untuk DM dan juga request lagu, ketik saja siapa penyanyi dan apa judul lagunya, serta salam-salamnya jangan lupa. Dan buat Responers yang sedang berkegiatan tapi gak mau tentunya ketinggalan dengan program-program menarik dari Respon, bisa mendengarkan kita tentunya dimanapun saja berada dan tanpa hambatan tentunya melalui streaming di www.responradio.com serta aplikasi di Jati Radio. Dan buat Responers bisa ya mendownloadnya di aplikasi Play Store tentunya ya Responers, dengan alunan-alunan yang merdu dan juga yang bakal membawa kamu nantinya untuk nostalgia bareng Cici. Dan Cici tunggu ya kehadiran kamu dari jam 11 siang nanti sampai dengan jam 2, artinya 3 jam ke depan Cici bakal menemani waktu Jumat kamu nih. Buat Responers jangan bimbang, jangan ragu kalau salam-salamnya, request-requestannya pasti Cici bakal puterin. Dan di live TikTok kita ada datang dari Bang Fauzi, katanya lagu dari Naf. Oke Bang Fauzi, ketik saja di kolom komentar ya apa aja judul lagunya, karena dari Naf banyak nih dari kita judul-judul lagunya. Dan selain itu kita bakal sapa-sapa juga ya Responers yang sudah bergabung di live TikTok tentunya. Ada Bang Fauzi, ada Kak Ha, ada juga Kak Iva, ada Kak Andik, ada Curut, masih banyak lagi tentunya yang gak bisa Cici sebutkan satu per satu ya. Untuk kita Responers, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu pertama ya, walaupun lagunya sedikit menyakitkan karena tentang cinta sejati yang menyakitkan, artinya cinta di waktu yang salah atau melepaskan sesuatu dengan ikhlas dan juga kekasih hati yang abstrak. Tapi sebelum itu, baru saja ya tentunya Bunda Dua Putri baru bergabung. Pagi jelang siang Ananda Cici, pagi jelang siang juga bundaku sayang, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul Nona Ana dari Adema Nahutu yang manca dengan judul Song for the Children dari Oscar Harris. Salam-salam untuk semua kursi Respon dan semua Responers istimewa tentunya untuk Ananda Cici, terima kasih. Terima kasih juga bundaku, ditunggu lagunya ya. Nah, jadi buat Responers pada tanggal 7 Agustus 2026 ini ya, Cici bakal menemani waktu kamu di hari Jumat. Untuk itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu ya lagu dari Kak Fauzi terlebih dahulu yang sudah request, yaitu Terendap Laraku dari Naf.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,2 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Retro Siang yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Dan kita tadi udah bersama-sama ya dengerin lagu special request dari Bunda Dwi Putri yang terakhir tadi, yaitu Oscar Harris, Song for the Children. Dan katanya ya, follow me. Nah, jadi untuk responers, betul banget ya dengan liriknya follow me. Follow Cici tentunya di akun Respon Radio dan juga follow sambil mendengarkan Cici di program selanjutnya ya, atau juga program hari ini. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu, yang mau bernostalgia dengan lantunan dan juga alunan musik yang menyejukkan hati pada siang hari ini, walaupun cuaca panas-panas, jangan sampai ya tentunya kamu juga ikutan panas. Nah, kalau kamu udah panas-panasan nih, jadi kita tenangin dengan lagu-lagu santai dari era 70-an sampai dengan tahun 2006, baik itu Indonesia atau luar, atau everlasting ya responders. Untuk kita responders yang bingung mau join kemana, langsung saja ke kontak kita di 0821-5566-8003, atau bisa juga di telepon kita di 0811-6622-930. Tak hanya itu ya responders, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok. Jadi buat kamu yang lagi nonton di live TikTok ya, yang mau request lagu-lagu lawas, tentunya ketik aja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa juga judul lagunya. Dan jangan lupa juga salam-salamnya, karena request lagu tanpa salam-salam itu bagaikan makan tanpa air minum.

juga Bang Santana ya, yang katanya lagi rehat dan juga lagi istirahat karena mau mempersiapkan sholat Jumat. Dan dia juga mengucapkan selamat bersiap-siap tentunya untuk menunaikan ibadah sholat Jumat bagi yang menjalankan. Dan buat responas, mari kita dengarkan dulu ya tentunya satu lagu special request dari Bang Adeka, yaitu di Was 19 Kangen. Dan Cici bakal tunggu requestan-requestan selanjutnya ya dari responer semuanya dimanapun berada.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

All or Nothing dari Elton, special request dari Kak Pia yang sudah bergabung melalui live TikTok kita. Dan tahu gak sih kalau misalkan lagu ini tuh tentang just friend, tapi yang kayak gimana ya, menanyakan kita hanya cuma teman nih, dan lalu tentang yang hubungan asmara yang digantung lebih tepatnya, dan tuntutan komitmen kayak seorang yang telah berbagi pasangan dan pikirannya masih tertuju pada orang lain atau tidak hadir seutuhnya, serta apalagi ya dengan liriknya I want the best of you cause I want it all or nothing at all, menunjukkan ketegasan untuk memilih cinta yang utuh atau mengakhiri dengan kata putus. Kalau misalkan transponers di posisi itu, kamu bakal pilih apa nih? Pilih lanjut dengan ketergantungan hubungan atau putus? Jangan sampai ya dengan pilihannya kamu bakal menyesal di kemudian hari. Atau mungkin transponer semuanya pernah mengalami hal yang sama, lalu ujung-ujungnya menyesal sampai sekarang, alias masa lalunya yang seperti itu, yang seperti lagu barusan. Jadi buat transponers yang mau bercerita tentangnya mengenai masa lalu kamu dengan nostalgia ya, dengan lagu-lagu era 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an sampai dengan tahun 2006, langsung saja bergabung bersama Cici melalui kontak kita di 0821-5566-8003, atau bisa juga melalui telepon kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara nih bersama Cici pada siang hari ini di 0811-6622-930. Tanya itu responders, ada juga akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Selain itu, sekarang Cici lagi live TikTok ya. Tadi udah banyak juga yang bergabung dan juga udah banyak juga yang menyapa-nyapa tentunya. Buat kamu yang tidak mau ketinggalan ya, interaksi langsung bersama Cici, gabung aja di live TikTok. Ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya. Tapi buat transponders ya, di luar jangkauan kita, lagi dalam perjalanan yang tidak bisa menggunakan radionya, atau juga yang susah tentunya melihat Cici lewat live TikTok, bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa hambatan apapun tentunya melalui streaming di www.transponradio.com serta aplikasi kita di Jati Radio. Dan transponers, ada juga nih yang barusan request tentunya datang dari Abah Faizan ya, dari live TikTok kita, yang mau dengerin lagu dari Ari Lasso yaitu Penjaga Hati. Serta tadi ada juga ya dari live TikTok kita, ya Abah Faizan juga menanya, Respon Radio di mana lokasinya Kak? Lokasinya lebih tepatnya di Kasang Padang Pariaman Sumatera Barat ya. Bang Abah Faizan, Aisyiteru bisa enggak Kak? Aisyiteru. Ah bisa nih. Oh iya, ini abangnya Bang Onot ya. Bang Onot, Aisyiteru ada nih, mau diputerin gak lagunya? Dan salam-salamnya juga jangan lupa ya Bang ya. Serta ada juga dari Kak Azlan, pas band Bayangan Kak Cici, pas band Bayangan. Oke, aku cari dulu ya Bayangan. Oke. Bakal Cici cari tentunya lagunya dan Cici juga cari tahu ya apakah itu termasuk kepada playlist kita atau tidak ya Bang Azlan. Ditunggu lagunya. Oke, kata Bang Onot, gas. Oke, ditunggu lagunya. Untuk teman kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Abah Faizan, Ari Lasso, Penjaga Hati.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: 93.0 FM Respon Radio. Your Family Radio.

Bayangin dari UCAM special request dari Bang siapa nih? Oh iya, Bang Azlan tentunya. Dan lagu ini aku Jumatan dulu kata Bang Azlan. Oke, Bang Azlan. Dan kita bakal dengerin lagu untuk penutup kita di perjumpaan jam pertama. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua. Walaupun galau, gak apa-apa. Soulmate kahitna.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93 Kamanal FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responders, gimana kabar kamu? Tentunya di jam 12 siang lewat 5 menit ini Cici menyapa Responders di program Retros yang di jam kita yang kedua. Semoga Responders tentunya tetap semangat dan tentunya masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan Responders ya, yang mau request-request lagu dengan lagu-lagu rap, dengan lagu-lagu lawas ya, yang bakal menyejukkan hati dengan melodi-melodinya, dengan membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006, langsung saja ke kontak Cici di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara di 0811-662293. Oke, sekarang sudah masuk ya tentunya telepon dari Bang Tiar. Jauh-jauh kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, sudah lama tidak bergabung dengan Bang Tiar ya.
1: Iya.
0: Bang Tiar mau request lagu apa nih Pak siang-siang hari ini?
1: Ya.
0: Mau request lagu apa?
1: Mau request dua lagu nih bisa.
0: Dua lagu?
1: Iya.
0: Oke. Tapi ditunggu dulu ya Bang Tiar, kita puterin satu-satu terlebih dahulu. Oke. Dan lagu pertama apa nih?
1: Yang pertama Io Fanda.
0: Io Fanda?
1: Iya. Yeah.
0: Judulnya ya Bang ya?
1: Bukan itu.
0: Oh, dari penyanyinya Io Fanda.
1: Iya. Yeah.
0: Io Fanda. Tulisannya gimana nih Bang? Io Fanda.
1: Bukan huruf T ya. T.
0: Oh, Tio Fanda.
1: Ya, ya.
0: Oke. Oh, Tio Fanta. Oh, Tio Fanta ada.
1: Sorry.
0: Tio Fanta dengan judul lagu apa nih Bang? Ada Tiada Nama Seindah Namamu, ada Pinemu.
1: Itu.
0: Iya. Itu. Oke. Dan lagu yang kedua apa nih?
1: Lagunya Agnesmo.
0: Judul lagunya? Kalau Agnes
1: tanpa
0: mau...
1: kekasihku.
0: Oh, tanpa kekasihku. Oke, siap. Salam-salamnya nih, Bang.
1: Salam-salamnya buat Cici, selamat bertugas. Jangan lupa makan siangnya. Terus buat kru, Respon Radio istirahat yang lagi mau menjalankan ibadah sholat Jumat, selamat menjalankan.
0: Iya.
1: Karena di sini udah selesai. Terus... buat respon juga okay. Berada yang mungkin lagi mau menjalankan ibadah sholat Jumat. Itu aja.
0: Oke, Bang Tiar, ditunggu lagunya ya.
1: Oke deh.
0: Bang Tiar ada nih dari Bang Pisces Boy, dari Bang Pisces Boy ya, kirim-kirim salam buat Bang Tiar katanya.
1: Oh ya, salam balik buat Bang Pisces Boy.
0: Iya, oke. Ditunggu ya Bang lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sudah bergabung ya Responders Bang Tiar dari Sulawesi yang mau dengerin dua lagu katanya. Tapi sebelum itu sudah ada yang terlebih dahulu request lagu. Jadi Bang Pisces Boy ya tentunya yang mau dengerin lagu dari You Are Not Alone dari Michael Jackson. Dan katanya dua lagu juga ya dari Mayang Sari, Tiada Lagi. Tapi ditunggu ya, kita puterin satu-satu terlebih dahulu. Dan kita bakal selingi dengan lagunya Bang Rex, yaitu Padi Begitu Indah.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, Bill Gates dalam bukunya The Road Ahead sangat menekankan proses belajar terus-menerus. Dalam dunia yang berubah, pendidikan adalah modal utama bagi seseorang agar ia dapat beradaptasi dengan perubahan. Ketika perekonomian berubah, setiap orang dan kelompok masyarakat yang terdidik dengan baik cenderung melakukan hal-hal yang terbaik. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menguasai keterampilan baru terus meningkat. Menurut Bill Gates, alangkah baiknya jika setiap orang mendapatkan pendidikan formal yang baik dan kemudian tetap terus belajar. Dapatkanlah keterampilan dan kecakapan baru sepanjang hayat Anda. Itulah nasihat Bill Gates. Microsoft adalah suatu contoh organisasi yang terus beradaptasi dengan perubahan. Ia terus melayani pasar yang berubah agar stay ahead in competition and not becoming a follower. Artinya dia selalu yang terdepan di tengah kompetisi dan tidak pernah menjadi pengikut. Microsoft ingin selalu menjadi yang terdepan. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Tiada lagi dari Mayang Sari, special request tambahan tentunya dari Bang Pisces Boy tadi ya. Dan lagunya tadi kata Bang Pisces Boy, lagu kesukaan ex aku alias mantan aku juga. Dan tadi Bang Pisces Boy juga bilang ya, ada salam-salamnya buat Bang Jojo, jangan sedih-sedih lagi ya. Dan buat Bang Pisces Boy, semangat terus ya, walaupun kamu masih dibayang-bayangi oleh masa lalu, tapi jangan lupa kamu harus menata masa depan kamu. Enggak apa-apa kalau misalkan kamu itu masih terbayang-bayang akan masa lalu, cuma kamu harus sadar dan juga harus tahu bahwa kalau misalkan masa depan itu ada di depan mata, sedangkan masa lalu sudah berlalu. Dan responders masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Lebih tepatnya di jam 12 lewat 35 menit ya, di jam kita yang kedua. Cici bakalan puterin lagu-lagu nostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 tentunya. Jadi buat kamu dimanapun saja berada yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, langsung saja melalui kontak di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon di 0811-662-930. Selain itu, responders juga bisa DM akun media sosial kita saja di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat responders yang mungkin sekarang lagi bekerja dan gak sempat nih untuk buka live TikTok dan radionya juga tidak bisa dihidupkan misalnya, pasti bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada melalui streaming di www.responradio.com serta aplikasi kita di Jati Radio. Responders yang sekarang lagi bekerja, semangat terus ya. Dan kita bakal menikmati siang Jumat ini dengan alunan-alunan ya, tentunya yang bakal membawa kamu di era-era dulu, era-era zaman dulu. Salah satunya special request dari Bang Tiar tadi ya, lagu kedua yaitu Tanpa Kekasihku dari Agnes Monica. Lalu ada juga tentunya dari Bang Fendi ya, yang mau dengerin lagu dari Coklat Karma serta lagu dari Bang Pasyapu ya. Dari live TikTok kita juga yang mau dengerin lagu dari Taylor Dane, Love Will Lead You Back. Oke, ditunggu ya lagunya. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu dengarkan ketiga lagu ini sebelum Cici membacakan requestan, dan sambil Cici menunggu nih requestan-requestan selanjutnya sampai dengan jam 2 nanti.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi sama-sama sudah kita mendengarkan ya satu lagu dari Taylor Dean, Love Will Lead You Back. Dan lagu ini special request dari Bang Pasha Pue. Dan lagu ini ya menceritakan tentang keyakinan yang kuat dalam menghadapi perpisahan, yaitu tentang bercerita ya tentang seseorang yang ikhlas melepaskan kepergian sang kekasihnya tetapi tetap percaya bahwa cinta sejati akan membawa pasangan itu kembali ke pelukannya di masa depan. Dan pesan utama dalam lagu ini yang pertama adalah ikhlas melepas, di mana perpisahan terasa berat, namun ia tidak menahan atau memaksa kekasihnya untuk tinggal. Serta adanya keyakinan cinta, di mana ia punya rasa percaya yang besar bahwa waktu akan menyatukan mereka kembali. Serta adanya harapan untuk pulang alias untuk kembali lagi, di mana suatu saat nanti pasti sang kekasih akan rindu dan kembali. Dan juga ya adanya awal-awal perpisahan, di mana mengakui bahwa perpisahan itu sulit, tetapi sadar bahwa kekasihnya tidak berjanji untuk tinggal selamanya. Dan responders tahu gak sih dengan kata-kata people come and go, jadi seseorang itu akan datang dan pergi. Dan untuk responders yang benar-benar mencintai seseorang, titik yang paling mencintai itu adalah ketika kamu melihat atau juga melepaskan dia bahagia dengan pilihannya sendiri, baik itu pilihannya bersama kita atau dengan orang lain. Dan kata apa ya, dari kata Bang Pasha Pua, katanya tadi kalau misalkan masa lalu mana ya, masa lalu sudah pasti milik kita karena sudah kita lewati, dan masa depan belum tentu kita milik kita. Betul sekali. Jadi buat responders yang masih menatap masa lalu, yang masih terbayang-bayang dengan masa lalu, coba deh untuk pelan-pelan lepasin, karena masa lalu lah yang menjerat kita untuk terjerumus dengan hal-hal yang gak membuat kita untuk berkembang. Karena apa? Karena kita masih dalam ketakutan yang sama, masih dalam rasa yang sama. Bumi terus berputar, masa sih kamu terus stay di waktu itu? Dan kata Bang Pisces, kata Bang Aisyteru ya, Cibang mau kirim kata-kata nih, udah lama juga gak buat kata-kata. Oke, Cici tunggu ya lagunya. Dan lagu dari Bang Aisyteru sebagai lagu penutup kita di jam kita yang kedua, yaitu dari Melly Goeslaw, Ada Apa Dengan Cinta. Dan kata-kata Bang Aisyteru bakal kita bacakan di jam selanjutnya. Untuk itu mari kita dengarkan ya responders, lagu dari Melly Goeslaw dan juga dengan judul lagu Ada Apa Dengan Cinta. Dan kita akan kembali lagi hadir di jam yang ketiga, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Ciao.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai Responers, ketemu lagi nih sama Cici Mata Minimalis Hidung Ekonomis dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia tentunya dengan alunan-alunan yang bakal menyejukkan jiwa kamu ya tentunya ya Responers. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu, yang mau request lagu boleh banget langsung saja melalui kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon di 0811-6622-930. Tanya itu Responers, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan di WhatsApp kita, Assalamualaikum Cici, lagu tahun berapa Cici? Kata udah jazz, lagu dari tahun 70 sampai dengan tahun 2006 alias lagu-lagu lama ya udah ya. Dan Responders, tadi kita sudah mendapatkan kata-kata dari Bang Aisy Teru ya. Ada getir yang berulang kali kembali, meski engkau telah menutup pintu, perlu ingatan. Ia mengetuk seperti tamu lama yang tak pernah benar-benar pergi, dan engkau akhirnya sadar bahwa beberapa perasaan memang tidak bisa diusir, hanya bisa diberi tempat yang tidak terlalu agar ia tidak lagi berkuasa. Oke, terima kasih Bang Pist. Terima kasih Bang Aisy Teru atas kata-katanya pada siang hari ini. Pas banget di jam 1 lewat 8 menit. Emang benar ya, kalau misalkan perasaan memang tidak bisa diusir dan hanya bisa diberi tempat yang tidak terlalu agar tidak lagi berkuasa. Jadi artinya ya Responers, kayak kalau misalkan perasaan ini namanya gak bisa dihilangkan begitu aja, tapi bisa diberi tempat untuk tidak lagi berharap. Terima kasih Cimori, kata Bang Aisy Teru. Sama-sama Bang Aisy Teru. Bang Aisy Teru doang yang manggil Cici Cimori ya, gak tahu kenapa. Dan Responders, selain dari Bang Aisy Teru ya, yang tadi katanya nambah lagi dengan lagu dari Samsons ya, yaitu Bukan Diriku. Ada juga nih special request tentunya datang dari Bang Fendi yang mau dengerin lagu dari Elo, Pergi Untuk Kembali, serta special request dari Bang Fat Award ya, yang mau dengerin lagu dari Duel Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan dari Bang Nuh Perasaan dan Dian Piesa. Oke, Cici cari terlebih dahulu ya, nanti kalau ada bakal Cici putarin. Dan salam-salamnya jangan lupa ya Responers dan juga Bang Nuh. Ya Responers, sambil Cici mencari lagunya dari Bang Nuh dan juga menunggu requestan selanjutnya, mari kita dengarkan dulu satu lagu dari Bang Fendi, Elo Pergi Untuk Kembali.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Transport.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sama-sama sudah kita mendengarkan tadi ya satu lagu dari Duel Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Dan responders yang mau request-request lagu bersama Cici tentunya dengan nuansa-nuansa nostalgia, langsung saja bergabung bersama Cici melalui WhatsApp kita atau kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon nih di 0811-662-2930. Selain itu ya responders, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan responders sudah masuk tentunya dari WhatsApp kita, datang dari Uda Jazz. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uda. Selamat siang menuju sore dari Kota Kuala Lumpur. Uda Jazz pastinya selalu ya, selalu untuk menyapa-nyapa kita yang sedang berada di kampung ya. Tiada kata yang terindah untuk penyiar bertugas selain lantunan doa yang dilangitkan untuk penyiar Cici, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai impian serta dipermudah segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Request lagu Cobalah Untuk Mengerti dari Obi Masak ya Cici. Salam untuk Dila, Marin, Unilis, Awel, Aju Silva, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isa, Najula Terwe, Aci, Pak Amrullah, Aju Ani, Bang Ardi, Uncle Farhan, Aju Sultan Tarwe, Rex, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada, semoga sehat selalu, amin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-kata hari ini, cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang menghargai. Bukan siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang memilih untuk setia walaupun mengenali segala kekurangan. Betul sekali, Uda. Uda ini selalu memberikan kata-kata yang bukan kata-kata ya, melainkan kasih paham kepada kita semuanya, apalagi

Iya, di pesta malam minggu, serta perasaan gugup bercampur bahagia ketika seseorang tak sengaja melihat dan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seseorang yang menarik perhatiannya. Di mana lagu ini menceritakan tentang gambaran aktivitas anak-anak muda era 80-an yang berkumpul, berdansa dan juga bersenang-senang di pesta ulang tahun temannya, serta menceritakan kekaguman kepada seseorang yang berpenampilan menarik di tengah keramaian tetapi merasa malu-malu untuk mendekat atau mengungkapkan isi hati secara langsung. Inilah Hip Hip Hura dari Christie, special request dari KL.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang

0: Di era layanan perbankan digital Bank Nagari, perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi sudah kita dengarkan ya, Laskar Cinta Chapter 1 ya. Dan lagu ini tuh lagu kesukaan Cici ya, by the way. Dan lagu ini benar-benar ada feel-nya, di mana ajakan untuk menyebarkan kasih sayang, di mana menghindari untuk kebencian dan melawan sifat buruk seperti iblis yang bersemayam di dalam hati dan juga penuh prasangka. Dan pesan utama dalam lirik ini yaitu waspada pada kebencian, di mana hati yang penuh benci dan juga prasangka adalah tempat iblis bersemayam, serta menyebarkan cinta, di mana laskar cinta diminta untuk memusnahkan virus benci yang merusak jiwa. Dan juga ada nih di pesan-pesannya yaitu cinta sebagai hakikat, di mana cinta adalah jalan hidup untuk benar dan mencerahkan bagi semua manusia. Itu tadi ya Responders, makna dan juga pesan utama dalam lagu Laskar Cinta Chapter 1. Dan lagu kita ini hampir ya mengantarkan kita di penghujung program, tapi kita bakal dengerin dulu nih lagu yang sudah masuk, yaitu datang dari Bang Bulls, datang dari Leto yaitu Ruang Rindu, serta lagu datang dari live TikTok kita juga Naif yaitu Piknik. Dan aduh nenek, terlambat sekali nenek bergabung, tapi Cici angkat terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum nenekku sayang.
1: Waalaikumsalam cintaku.
0: Aduh kenapa nih nenekku sayang sangat terlambat bergabungnya. Lagunya tidak bisa diputarkan nenek, tapi nenek bisa bergabung sama Cici di jam 3. Salam-salamnya boleh nenek, duluan salam-salamnya.
1: Oh gitu.
0: Iya, ada enggak apa-apa tuh.
1: Oh iyalah.
0: Iya sayang. Udah makan. Nenek udah makan udah. Nenek.
2: Udah.
0: Oh, udah. Sama apa Nazina makan?
2: Masih tolong sama.
0: Sama apa?
2: Nugget.
0: Oh. Nazira lagi apa nih sekarang?
2: Nugget lentilek.
0: Oke, nenek, oke nenek, salam-salamnya nenek.
1: Salam-salamnya aja.
0: Iya lah.
1: Gak bisa diputarin lagunya.
0: Kalau lagunya lagu apa nenek? Cici usahakan Hah? Untuk diputarkan. Lagunya apa nenek? Cici
1: lagunya usahakan. Dari Poppy Mengkuri.
0: Apa tuh judulnya?
1: Tak mungkin cinta terpisahkan.
0: Takkan?
1: Tak mungkin dipisahkan. Dari Poppy.
0: Oke, sepertinya lagunya belum ada nenek. Tapi coba Cici cari dulu ya nenek ya, dari Poppy. Tak mungkin
1: bisa.
0: Oke nenek, lagunya belum ada nih nenek.
1: Hah?
0: Belum ada nenek lagunya.
1: Belum ada?
0: Belum ada.
1: Nah dari Tommy dia bisa aja.
0: Apa tuh nenek judulnya?
1: Terserah.
0: Oke, Tommy J Pisa.
1: Bagus.
0: Tommy J Pisa kayaknya lagunya Air Mata Perpisahan.
1: Ah, enggak apa-apa.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya nenekku.
1: Iya. Salam-salamnya. Nih, waktunya udah habis. Heeh. Salam-salamnya dibungkus aja semuanya.
0: Oke, nenek. Ditunggu ya nenek lagunya ya.
1: Ya, assalamualaikum cintaku.
0: Waalaikumsalam nenekku sayang. Yang sudah bergabung ya Responders ya, nenek Yumna. Tapi insya Allah bakal Cici putarkan ya nenek lagunya. Untuk kita mari kita dengarkan lagu dari Bang Bulls, Leto Ruang Rindu.

piknik dari Naif, special request dari Bang Hidit Nur ya. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita di penghujung program. Dan Transponers, Cici minta maaf banget ya buat lagu-lagunya yang tidak terputarkan. Dan terima kasih juga buat Transponers yang sudah bergabung bersama Cici, baik atau melalui live TikTok, melalui radio, melalui streaming pun juga. Dan jangan kemana-mana Transponers, karena program Retrosi yang bakal hadir lagi di hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 11 siang sampai dengan jam 2. Artinya kita bakal ketemu lagi di hari Senin di program Retro Siang. Dan Transponers, kita bakal menutup perjumpaan kita dengan satu lagu dari Nenek ya tadi ya, Nenek Yumna, Air Mata Perpisahan dari Tommy J. Pisa. Dan jaga kesehatan ya Transponers, jangan telat makan, hati-hati di jalan, yang sedang di jalan tentunya. Kita akan ketemu lagi di program lainnya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Syidi, berita pertama datang dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat komitmennya dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, aman, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui rencana pembentukan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Padang Pariaman Haji Kennedy Aziz dengan Direktur Pelayanan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM RI Osbin Samosir di ruang kerja Bupati pada Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Padang Pariaman menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan program hingga tingkat nagari. Bupati John Kennedy Aziz menilai falsafah adat bersandi syarak bersandi kitabullah menjadi modal yang sangat penting dalam membangun budaya musyawarah, toleransi, persaudaraan, dan juga penyelesaian persoalan melalui mufakat. Ia juga menekankan bahwa pentingnya sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat agar program berjalan berkelanjutan. Direktur Pelayanan HAM RI, Osbin Samosir, menjelaskan bahwa Kampung Rekonsiliasi dan juga Perdamaian merupakan program yang strategis untuk mencegah konflik sosial dan mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, rekonsiliasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, Padang Pariaman memiliki model sosial dan juga kearifan lokal yang kuat hingga berpotensi menjadi daerah percontohan di wilayah Sumatera. Pemkab Padang Pariaman juga menargetkan sedikitnya satu negari di setiap kecamatan ditetapkan sebagai Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian pada tahun 2026. Program yang akan didukung oleh Kementerian HAM melalui pelatihan dan juga pendampingan dihadapkan menjadi modal yang sangat penting untuk penyelesaian persoalan sosial berbasis dialog dan kearifan lokal, sekaligus memperkuat persatuan kerukunan serta menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan inklusif.

Satpol PP Damkar Agam berhasil selamatkan 15 unit rumah dari kebakaran. Kebakaran menghanguskan 3 rumah warga di Jorong Pahambatan, Nagari Balingka, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Jumat, tanggal 7 Agustus 2026 dini hari. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Agam menyerahkan 4 unit armada dan 23 personel untuk memadamkan api sehingga kebakaran tidak meluas ke rumah-rumah di sekitarnya. Satpol PP Damkar Agam, yaitu Fauzi, menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 00.40 waktu Indonesia Barat dan segera ditangani setelah laporan diterima. 4 armada yang diterjunkan berasal dari Posko Damkar Sungai Tanang, Posko Biaro, serta bantuan damkar Kota Bukit Tinggi. Dan setelah proses pemadaman hampir selama 2 jam, api berhasil memadamkan sekitar pukul 2.20 waktu Indonesia Barat.

Petugas bergerak cepat karena jarak antar rumah dan yang berdekatan berpotensi menyebarkan api yang menyebar. Berkat upaya tersebut, sekitar 15 rumah di sekitar lokasi berhasil diselamatkan. Kebakaran pertama kali diketahui warga yang melihat kobaran api di bagian atap salah satu rumah sebelum melaporkannya kepada petugas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 3 pemilik rumah warga mengalami kerusakan dengan total kerugian diperkirakan mencapai dengan 350 juta rupiah, dan penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Sementara Satpol PP Damkar mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dengan menjauhkan sumber api dari berbagai bahan yang mudah terbakar serta memastikan peralatan elektronik telah dimatikan saat meninggalkan rumah.

korban kekerasan di kampus Fort Dekok desak penetapan tersangka. Berbagai pihak mendesak kepolisian agar segera menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak kekerasan yang terjadi di kampus Universitas Fort Dekok, dan kuasa hukum korban Khairul Abbas yang mengaku turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut menilai belum adanya penetapan tersangka hingga kini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Menurutnya, penyidik telah mengantongi berbagai alat bukti sehingga proses hukum diharapkan dapat segera memberikan kepastian. Khairul Abbas juga menyoroti adanya laporan polisi yang dibuat oleh pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku. Menurutnya, laporan tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menunda penanganan perkara yang lebih dahulu dilaporkan dan telah didukung oleh bukti-bukti yang dinilai kuat. Ia menegaskan proses penyidikan seharusnya berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Terkait laporan Kasatpol PP mengenai dugaan penghalang pelaksanaan tugas, hukum yang ada, Khairul Abbas menilai laporan tersebut tidak relevan dan bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Ia berpendapat bahwa rangkaian dugaan kekerasan yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab Kasatpol PP selaku pimpinan operasi di lapangan sehingga seluruh pihak diduga terlibat patut diproses sesuai dengan hukum. Ia juga menjelaskan bahwa lahan yang menjadi lokasi kejadian telah sah dikuasai oleh Yayasan Fort Dekok setelah dieksekusi Pengadilan Negeri pada 14 Oktober tahun 2022.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah telah menyiapkan 3 langkah untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPK. Ia juga meluruskan pemberhentian yang menyebut dirinya menolak usulan penambahan transfer ke daerah TKD dengan menegaskan bahwa pemerintah telah siap memberikan dukungan bagi daerah yang benar-benar membutuhkan. Langkah pertama adalah mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran. Berdasarkan evaluasi Kemendri, masih terdapat sejumlah pos belanja yang dapat dihemat seperti perjalanan dinas dan honor kegiatan rapat untuk dialihkan ke pembayaran gaji pegawai. Tito mencontohkan Kabupaten Lahat yang berhasil menghemat sekitar 400 miliar rupiah melalui langkah efisiensi tersebut. Apabila efisiensi belum mencukupi, langkah kedua adalah mempercepat penyaluran dana bagi hasil bagi daerah yang masih memiliki hak penerimaan dari pemerintah pusat. Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar dana tersebut segera dicairkan dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Bagi daerah yang tetap mengalami kekurangan anggaran, meski telah melakukan efisiensi dan tidak memiliki DBH yang memadai, pemerintah dapat memberikan tambahan dana alokasi umum dan Kemendagri mencatat terdapat 79 daerah yang menghadapi kondisi tersebut. Tito menegaskan, pemerintah berkomitmen membantu daerah, namun tetap mengutamakan optimalisasi efisiensi anggaran sebelum memberikan dukungan tambahan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama menjelang musim kemarau. Pemerintah diminta mengutamakan langkah pencegahan dan pengendalian agar dampak karhutla dapat diminimalkan. Menurut Raja Juli Antoni, karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kebakaran dapat meningkatkan resiko infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, dan mengganggu kegiatan belajar mengajar, serta menghambat aktivitas ekonomi dan mempengaruhi operasional penerbangan. Meski fenomena El Nino diperkirakan datang lebih awal akibat perubahan iklim, pemerintah optimis mampu menekankan kejadian karhutla tahun ini. Targetnya adalah mengurangi luas wilayah yang terdampak sehingga resiko dan kerugian yang dirasakan masyarakat dapat ditekan semaksimal mungkin. Menhut juga menyampaikan apresiasi kepada Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api atas dedikasi mereka dalam menangani karhutla. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan mengendalikan kebakaran hutan bergantung pada koordinasi dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, aparat, petugas lapangan, dan masyarakat sehingga capaian positif dalam pengendalian karhutla dapat terus dipertahankan.

Harga minyak dunia menguat, pasar cermati rencana pembatasan kapal di Selat Hormuz. Harga minyak dunia kembali menguat pada perdagangan Jumat tanggal 7 Agustus setelah pasar merespon rencana Iran dan juga Oman menerapkan aturan baru di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut mencakup pembatasan bagi kapal yang dianggap bermusuhan serta pemberian sanksi berupa denda bagi kapal yang melanggar, sehingga memicu kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan energi global. Harga minyak Brent naik 1,2% menjadi 83,48 US dollar per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate menguat menjadi 78,84 US dollar per barel. Kenaikan ini terjadi setelah sebelumnya Parlemen Iran membahas rancangan aturan yang melarang kapal Amerika Serikat dan juga Israel melintasi Selat Hormuz dan jalur yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dan gas alam cair dunia. Analisis KCM Trade Tim Waterer menilai pelaku pasar masih meragukan kesepakatan baru dapat dipulihkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz secara normal. Rancangan aturan Iran juga mencakup larangan bagi kapal yang dikategorikan bermusuhan, serta usulan denda dan pungutan bagi kapal yang melintasi jalur tersebut meski implementasinya diperkirakan menghadapi berbagai kendala. Di tengah ketegangan tersebut, kelompok Houthi di Yaman mengklaim melancarkan serangan rudal dan drone terhadap posisi pasukan Arab Saudi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan optimis konflik akan segera berakhir, meski pasar energi masih bersikap waspada terhadap perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah.

Berita ketujuh datang dari Indonesia dan Korea Selatan memperkuat kerjasamanya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan Karhutla melalui pembangunan Indonesia Forest and Land Fire Management Center di daerah operasi Manggala Agni Sumatera. 17 Oki, Sumatera Selatan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pusat pengendalian tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas Indonesia dalam menghadapi ancaman karhutla yang semakin kompleks akibat perubahan iklim. Sebelumnya, Raja Juli Antoni telah bertemu dengan Menteri Korea Forest Service KFS Park Eun-sik pada April lalu untuk membahas perkembangan kerjasama tersebut serta pertemuan berlangsung dalam rangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral di sektor kehutanan. Menurut Raja Juli Antoni, kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengendalian karhutla akan terus diperluas dan juga menegaskan bahwa dampak kebakaran hutan tidak mengenal batas wilayah administratif maupun negara karena asap yang ditimbulkan dapat menyebar hingga melintasi perbatasan sehingga diperlukan kolaborasi internasional dalam upaya pencegahan dan penanganan. Menhut juga menyampaikan bahwa pengalaman Indonesia dalam menangani karhutla terus menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun dan pemerintah menargetkan luas kebakaran hutan dan lahan tetap dapat ditekan meskipun tahun ini menghadapi ancaman El Nino yang datang lebih cepat akibat perubahan iklim.

Tim Nasional Dayung Indonesia Namor Rowing mengusulkan keberangkatan lebih awal ke Jepang menjelang Asian Games 2026. Usulan tersebut disampaikan agar para atlet memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan peralatan serta beradaptasi dengan kondisi arena pertandingan sebelum perlombaan dimulai. Pelatih Rowing Indonesia, Muhammad Hadris, menyatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Chef de Mission Indonesia, Toduta Pasaribu, dan tim berharap dapat berangkat pada 14 atau 15 September 2026 sehingga di Nagagawa International Regatta Course Prefecture Gifu dapat dimulai pada 16 September. Waktu tambahan ini dinilai sangat penting untuk menyesuaikan peralatan sekaligus mengantisipasi perubahan jadwal akibat kondisi cuaca. GDM Todutua Pasaribu juga menyatakan mendukung usulan tersebut dan siap memberikan penyesuaian administrasi maupun logistik bagi cabang olahraga yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan demikian, para atlet diharapkan dapat lebih fokus mempersiapkan performa terbaik selama pertandingan. Saat ini, tim Rowing Indonesia masih menjalani pemusatan latihan di Pengalengan, Jawa Barat guna mengevaluasi performa dan menentukan komposisi akhir tim. Setelah meraih 3 medali perunggu pada Asian Games, Hangzhou Indonesia menargetkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi pada Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Nagoya dan Aichi, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

0: Berita terakhir datang dari Manchester United mengumumkan rekap sementara aktivitas mereka pada bursa transfer musim panas 2026. Klub yang finish di peringkat ketiga Liga Inggris musim 2025-2026 itu telah mendatangkan 6 pemain baru, termasuk 2 nama yang paling mencuri perhatian, yakni gelandang Youri Tielemans dari Aston Villa dan Andre Santos dari Chelsea. Selain dari Tielemans dan juga Santos, Manchester United juga merekrut kiper berpengalaman Darlow dari Leeds United, penjaga gawang muda Kit Marjetson yang bergabung secara gratis dari Swansea City, gelandang Christian Orozco dari klub Colombia Fortaleza Chief, serta pemain sayap Tinan Thompson yang didatangkan dari Tottenham Hotspur, serta kehadiran para pemain tersebut diharapkan dapat memperkuat kedalaman skuad Setan Merah menghadapi musim baru. Di sisi lain, Manchester United telah melepas 12 pemain dengan berbagai status mulai dari transfer pemain, peninjauan, hingga habis kontrak. Beberapa nama yang meninggalkan Old Trafford antara lain Rasmus Højlund yang bergabung dengan Napoli, Casemiro yang hijrah ke Inter Miami setelah kontraknya berakhir, serta Jadon Sancho, Trial Malaysia, Sonny Aljofri dan juga Malachi Sarpi yang berstatus bebas kontrak.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dun sana pandanga, baswo balek dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu dun sana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi, dun sana bisa bergabung di 082155668003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan dun sana. Siaranko dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun sana pandanga, pernah ndak kita merasa berang bana sampai hati taraso sasak? Pikiran jadi sampi, jo kato-kato nan kalua malah menyakian hati orang lain. Emosi tu hal nan lumrah dalam diri satio orang. Tapi, kalau ndak kita olah junan elok, inyo bisa jadi api nan membaka diri kita surang. Di sisi lain, ado nan namonyo takkanai hati, raso

Anang nan membuat kita bisa mencalik segala sesuatu jojannya. Kini ko, marilah kita sama-sama baraja. Baa cara mengolah emosi supaya kita dapat hidup lebih damai.

Dengan sanak pandangnya, emosi biasa tiba karena harapan nan indak tapanuhi, rasa kecewa atau luka lama nan alun cegak. Banyak orang nan mencoba menahan emosi, baharo rasa tu hilang. Tapi sebenarnya, emosi nan dipendam malah bisa meledak labiah gadang di waktu nan lain. Kunci patamo dalam mengolah emosi adalah menyadari jo menarimo kalau kita sedang merang. Bukan untuk membanaan, tapi untuk mengana asal muasalnya. Kalau emosi lah mulai tinggi, penting bana untuk membiak jeda, tarik napas dalam-dalam, menjawab seketek dari situasi, atau diam sabanta bisa jadi langkah sederhana nan berarti gadang. Dalam jeda tu, kita magia uruang ke diri untuk bapikia labiajannya, indak langsung bereaksi. Selain tu, penting juga untuk baraja mengungkapkan perasaan jo caronan sehat, indak jo nada tinggi, atau kato-kato kasar. Tapi jo komunikasi nan jujua jo sadar, mengecek kalau awak sadang taluko daripada menyalahkan orang lain. Nan indak kalah pentingnya, dun sana bisa memaafkan. Bukan berarti malupuan, tapi malapeh beban dalam hati nan salamoko kita bawa. Karena seringkali, kanai hati indak datang dari perubahan orang lain, tapi dari kemampuan kita untuk berdamai jo keadaan.

Akhirnya Densana mengolah emosi itu tentang bae cara kita mengena diri. Joe memilih respon nan labiah bijak. Emosi indah harus jadi musuh. Salamu kita bisa mengarahkannya jadi energi untuk memahami Joe mengendalikan diri. Tekanan hati bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam diri kita. Dari kesadaran, keikhlasan, Joe kemampuan untuk melapeh. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa jadi labiah tenang, labiah bijak, Joe labiah damai dalam menjalankan hidup.

Terima kasih dan sana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dan sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dan sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dan sana, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dan sana. Siaran ke dan sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai basuh balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Jalan-jalan PK Pasar indak lupo membeli duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakabadun sana pada sore hari ko di jam 3 lewat 6 menit di hari Jumat berkah ko, Masya Allah. Di tanggal 7 Agustus 2026, semoga dun sana masih sehat selalu, masih semangat tentunya jo. Masih dalam keadaan yang sehat walafiat, amin amin ya robbal alamin. Dan sebenarnya ya dun sana ya ini request lagu bahasa Mocici pada sore hari kok buliah bana. Langsung saja ke kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa pulo melalui telepon kalau dun sana nih ya suara dun sana ikui pulo untuk mengudara bahasa Mocici di 0811-66-22-930. Tak hanya itu ya dun sana, ada pulo akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 official. Sebentar lagi Cici akan mulai live TikTok di sana, jadi pantengin aja ya dan sana ya. Akun media sosial kita yaitu live, yaitu TikTok. Dan dun sana, Cici akan mengawanan dun sana tentunya dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore beko. Jadi untuk dun sana yang biasanya bergabung paling gercep, yang biasanya telepon-telepon pada jam segiko, capek lah, kamari lah. Langsung saja lah yo untuk request lagu bersama Cici, tentunya bersama Cici ya. Dan sebagai lagu pembuka kita di jam pertama ku, mari kita dengarkan terlebih dahulu yo lagu dari Syahya Ranca yo. Kalau misalkan lagu untuk pembuka ku lah bagu yang lah saketena yo. Lagu dari Buset Nana. Lagu dari Buset yaitu atau putarkan ya Pariaman. Nah ya cak teman. Pariaman. Oke. Okay. Oke, mari kita dengarkan lagu Pariaman dari Elvia.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda berdasarkan jalannya waktu, perusahaan raksasa Microsoft terus berkreasi. Departemen Research and Development mereka mendapat kucuran dana yang besar sekali. Mereka tahu bagaimana membuat ayam yang bertelur emas. Tidak heran, mereka selalu selangkah lebih maju ke depan. Mengapa ada orang tidak mau berubah? Padahal kalau ia mau berubah, ia akan selalu berada di depan. Hal ini sebenarnya merupakan masalah pola berpikir, atau tepatnya sikap seseorang. Sikap ini adalah mutlak dan tidak dapat ditawar. Memang sulit untuk mengubah paradigma seseorang, namun sikap dapat diubah. Rotan hanya bisa dilekuk pada waktu masih muda. Bila sudah keburu tua, kalau ditekuk akan patah. Saran saya, lakukanlah berbagai perubahan tanpa melihat usia Anda untuk mendapatkan sukses di masa depan Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Melihat tiang besi tinggi berdiri di tengah sawah, di pinggir jalan, atau di lereng bukit. Ya, itu adalah Tower Sutet 150 ribu volt, saluran udara tegangan tinggi. Di dalamnya mengalir energi besar yang tidak terlihat, tapi bahayanya sangat nyata. Banyak orang yang tidak sadar, ada yang bermain layang-layang di bawahnya, ada yang membakar sampah, bahkan ada pula yang menggali tanah atau pasir di dekat pondasinya. Semua itu berisiko besar. Listrik tegangan tinggi bisa menyambar dari jarak yang jauh, tidak perlu disentuh, cukup dekat saja bisa sangat mematikan. Dan satu hal yang penting, bangunan atau tumbuhan yang tumbuh terlalu tinggi di bawah saluran ini tidak boleh melebihi batas ruang bebas yang telah ditentukan. Bila terlalu dekat dengan kabel, itu bisa memicu arus pendek, kebakaran, dan kerugian besar. Jadi, mari sadar, mari peduli. Jangan beraktivitas sembarangan di sekitar Tower Sutet. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Padang.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, tentunya masih bersama Cici yo dalam program Lama Banget yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan serta tujuh dendang-dendang requestan dari Dunsana. Jadi untuk Dunsana ini dikasih-kasih lagu yang dia berkirim-kirim salam bahasa Mochi pada sore hari ko. Langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon ya Dunsana di 0811-6622-930. Tak hanya itu Dunsana, ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan di live TikTok itu lah beberapa yang masuk ya, tentunya selain requestan ada pula yang mau nyapu dari Bang Apung. Cici cantik, iya Bang Apung, apa kabar Bang Apung? Selain itu ada pula dari live TikTok itu, kita sapu terlebih dahulu ada Bang Andi Andika, Bang Bulls, Bang Simau, Korlap, Bang Padil, Bang Res, Kang Mas, Bang Apung, pengagum senyumanmu, Fendi, Batu Bana ya. Dan untuk Dunsana yang nyari kas-rikas lagu, tentunya Cici tunggu sampai dengan jam 6 sore beko. Dan request yang pertama akan kita putarkan special request dari Bang Padil ya, yang mendengarkan lagu dari Ipang Lupa Baca Mendiri. Selain itu ada pula requestan dari Kang Mas yang Nio mendengarkan lagu dari dari Bang Rex dulu ya. Bang Rex yang mendengarkan lagu dari Ajo Buset featuring Pras Teguh Bato Pren. Samo special request tentunya datang dari Kang Mas yang ini mendengarkan lagu dari Rayola Menutup Hati. Jadi sambil menunggu, samo sementara ya tentunya menunggu requestan dari Dunsana. Sama menyusun-nyusun lagu tentunya, Cici putarkan terlebih dahulu lagu yang Allah Ado Tigoko, yaitu special request dari Bang Padil, Bang Rex, Samo Kang Mas, Ipang Lupo Basyamin Diri, Ajo Buset, Bato Pren, Rayola Menutik Hati.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio, keluarga Anda.

Menutup hati dari Rayola, special request dari Kang Mas, dan lagu Ko Allah menutup perjumpaan kita tentunya di sana. Jadi Cici akan kembali lagi hadir tentunya di jam kita yang kaduo di jam ampe sore beko. Dan lagu penutup kita yaitu dari Bang Andi Andika, Andam Oi dari Ratu Sekumbang. Tetap di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Lama Bana. Oh, dimana ya, Dutsan, ayo. Kayaknya kini sedang bersama Ngek Bana dan sana tentunya. Karena, alah, panuah saja requestan di jam kita yang pertama, yang kedua kok. Alun mulai ledo lah panuah saya requestannya. Jadi untuk dan sana yang request-request lagu masih bisa tentunya di jam kita yang ketiga. Di 0821-55-6680-03 atau bisa pulau melalui telepon di 0811-6622-930. Tak hanya itu dan sana, ada pulau di akun media sosial kita. Di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan tadi kalah sama-sama kita mendengarkan tentunya lagu dari Antara Raspati dan Of Heversty, yaitu Menunggu Janji. Special request tadi ya dari Bang Korlap yang bergabung melalui live TikTok tadi. Salam untuk yang tersayang di Bogor Stasiun Citayam. Oke, salam-salamnya lah Cici sabukan ya, lah Cici sampaikan pulau di udara. Dan kata Pak Rohim, bilo barale onde. Kalau barale kok bikoh lolo pikirnya Pak Rohim ya, karajewa dulu. Eh, kalau kata orang apa? Tabah wa, basabah wa, mengaji wa. Mau tahu kan dapik lah yang lebih kan. Tapi sebelum Cici memutarkan lagu tentunya ya dan sana, kita angkat terlebih dahulu. Kita angkat terlebih dahulu telepon dari Nenek. Halo, assalamualaikum Nenek.
1: Waalaikumsalam cintaku.
0: Iya Nenek kesayang, apa kabar Nenek?
1: Baik, kabar cintaku bagaimana?
0: Baik juga nenekku. Nenek mau request lagu apa?
1: Lagu Tambah-tambah Piti Balanjo.
0: Konde pas bana ko mah. Iko Tambah Piti Balanjo dari Ratu Sikumbang.
1: Enggak, dari Edi Coto.
0: Oh, jadi Edi Coto. Jadi pas bana ko mah Cici kan ini minta Piti Tambah Balanjo ka Mama Cici. Pas benar lo nenek mah request lagu kan. Ya, salam-salamnya nenek.
1: Salam-salamnya untuk cintaku. Mm-hmm. Untuk Adila. Mm-hmm. Untuk Cila.
0: Iya.
1: Sepanuari. Mm-hmm. Jojo.
0: Iya.
1: Aul. Mm-hmm. Fiko. Mm-hmm. Cintaku.
0: Oi.
1: Udah makan cintaku?
0: Hande, itu mana lah yang ditunggu-tunggu ya nenek ya. Alun makan lah, nenek bui sambatu.
1: Kalau lu makan lah, makan lah kasihku
0: ah. Iya, sambah nenek bui tuh. Udah lama, apa tuh? Apa kini tuh?
1: Gulai. Rencana gulai jari anjo kacang.
0: Onde, mande. OTW lah nenek ya, tapi bila-bila.
1: Amin ya, dulu sih kok.
0: Oh iya, Amin. Halo Amin, lagu Amin menunggu segetek layu Amin ya.
1: Cintaku, salamnya buat Bunda Kuinnya cintaku.
0: Iya, jadi.
1: Tua Mak Kak Uci. Sultan Literwe, Pak Abdullah, Dajes, Ryan, Ajuani, Anduang di pabrik tuh, orang pabrik suruh lahane.
0: Iya, jadi nenek. Jangan sampai lupa.
1: Siapa lah itu? Lupa ah. Dibungkui kameh je lah lai cintaku.
0: Jadi nenek kau sayang dibungkui kameh saja yo.
1: Iya cintaku.
0: Oke nenekku.
1: Assalamualaikum cintaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nenekku. Dalam bagi-bagi dan sana nenek Yum. Nah ini mendengarkan lagu dari Edi Coto. Tambah Piti Balanjo. Pas mana kok Cici kami tak Piti Balanjo. Kamu sama Cici rencananya. Cici lagi lagu kau jo kamu sama Cici bekoh ya. Dan selain dari nenek Yumna ya, tentunya dari Bang Apung terlebih dahulu tadi request lagu Jalan Pulang dan Lah Hilang dari Ocha Octavia. Selain itu dari Bang Bulls alias Uncle ya, yang dia mendengarkan lagu dari Misra Molai Aki Suwa. Kata Bang Bulls, akinya yang suwa, kalau awak alun suwa aledo. Jadi Bang Bulls jadi. Waktu itu mari kita dengarkan lagu dari Ocha Octavia terlebih dahulu, Jalan Pulang dan Lah Hilang.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, Your Family Radio.

Abah Sayang, tapi bagi dari Selva Hayati tentunya special request dari Dunsana kita, yaitu Bang Ibnu Dunsana, dan masih di 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan di jam kita yang kedua, ko 8 no Dunsana requestannya. Dan untuk Dunsana yang ini kirim-kirim salam, langsung saja ke kontak kita di 0821-556-6003 atau bisa pula melalui telepon di 0811-662-2930. Selain itu Dunsana ada pula ya dari live TikTok kita yang tadi yang request lagu dari yang pertama tadi malahan, yaitu datang dari Bang Khairul yang dia nengakal lagu dari Rayola Darah Taraso Baku. Dan selain itu ada pula dari kontak kita dari Bang Yogi ya di pertengahan jam pertama tadi malahan, Assalamualaikum Cici, lagu Cici Kumangin Seribu dari Wawa Naila. Siap Bang Yogi, ditunggu lagunya. Dan selain dari Bang Yogi ada pula dari Amium. Nah, Assalamualaikum Cici Miamia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amiku sayang, request Ami Rayola Cici Habih Tiada Basiso ya Cici. Oh deh Rayola balik ya. Salam untuk semua pendengar aja Ci, khususnya untuk Teteh Yumna yang lagi ultah. Wah ultah Teteh. Selamat ulang tahun Teteh, semoga panjang umur Teteh, sehat selalu dan rezekinya dilancarkan tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga panjang umur ya Teteh, teristimewa untuk kamu aja Cici. Terima kasih Cici Miau Miau. Sama-sama amiku sayang. Waktu itu mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Bang Khairul ya, Rayola Darah Teraso Baku.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Susah ya, Dr.
1: Habis dia udah beasiswa dari Rayola. Special request dari Ami tadi yo yang ala bergabung melalui kontak. Dan Adun Sana, lagu kau

mengantarkan kita di penghujung jam kedua, tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga. Dan sebagai lagu penutup Hidun Sana datang dari Androids, Danau Cinto Special Request tentunya dari Bang Pasha Pua yang ala bergabung melalui live TikTok tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Apa kabar sana di jam kita yang ketiga, lebih tepatnya di jam 5:07 menit kok. Jadi menyapu dun sana tentunya di masih di program Mama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan sama juga salam-salam dari dun sana. Jadi untuk dun sana ini request-request lagu yang dia berkirim-kirim salam bersama Cici pada sore hari kok. Langsung saja ke kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa perlu melalui telepon kalau dun sana nih sudah dan sana ikut mengudara tentunya bersama Cici pada sore hari kok di 0811-6622-930. Tanya itu dan sana kita udah perlu akun media sosial kita. Jadi cari tahu sih dan sana di Respon Radio 93,0 official, baik itu Facebook, Instagram, sama TikTok. Request pun boleh tentunya ya. DM saja atau paika live kita ya. Ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Salam-salamnya jangan lupa dan sana, karena request lagu tanpa salam-salam tuh bagaikan nasi tanpa, bagaikan sambal tanpa garam tak beraso. Dan terus tadi kita dengarkan ya lagu dari David Istanbul, Elo Baca Mendiri, special request dari Bang Aisy Teru yang telah bergabung melalui live TikTok kita. Dan kini telah bergabung yaitu dari Udia Jazz yang ingin mendengarkan, kita bacakan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici, selamat sore dari kota Kuala Lumpur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, selamat sore pula Udah. Ya, dengan doa yang terindah untuk penyiar bertugas Cici, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai impian, serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Request lagu Ratok Kinciatuo dari John Eddy BS Yo Cici. Salamnya untuk Dila, Marin, Unilis, Aul, Ajo Silva, Ryan, Dean, Bondo Queen, Bang Isan, Ajo Letarwe, Aceh, Ajo Ani, Bang Ardi, Uncle, Farhan, Ajo Sultan Letarwe, Rex, Mama Kak Uci, Nenek Yumna, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada, dan semoga sehat selalu. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kata-kata hari ini, biduak pincalang karam di tengah tampanan dari Banda Pureh. Barukah sayang adik kolengah di sinan badan mangkonyo kureh. Nah, dua pantunnya seiring ya Cici. Jadi siap udah pak, akan Cici bacukan tentunya pantun-pantun udah kok. Rami baoto pai kata biang, rami di anak nan mudo-mudo. Dahulunya kita jalan sayang, kini ko jalan basampiang duo. Onde udah, tak kalau tadi jadi telambek masuk, napa ada udah. Dan kata Cici tadi yo, basa bawa, tabahwa, mengajiwa. Pastinya yo, waduh-waduh akan saja ya tentunya udah yo. Yang mungkin saja yo, dun sana awak ada pulu yang merasukan hal yang sama pas banjo pantun udah ko. Barukah sayang adik kok lengah pulo toh ha. Nah di sinan makonya badan kore. Yo makonya makan tuh jen ditahan-tahan di sana yo. Walaupun hati tak cabe-cabe tentunya selalu makan harus masih gadang. Jen menyeso di gara-gara cinta saja yo. Dan selain dari Uda Jess, sebelumnya terima kasih Uda alat mendoakan Cici dan semoga Uda tetap sehat selalu, Uda dilancarkan rezekinya, sama Uda tentunya semangat dalam menjalani aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin Uda. Selain itu ada pula dari requestan kita dari Bang Putra yang telah bergabung melalui live TikTok yang mendengarkan lagu dari Vicky Koga Mudi Arau. Sama special request dari Bang Pasha Pua balik yo yang mendengarkan lagu dari Franz dan Fauzana, panik di awak kayo di urang.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga. Anda masih bersama Cici tentunya dalam program Lama Band ya, yang akan memutarkan lagu-lagu atau dendang-dendang tentunya. Dan salam-salam dari Dunsana yang akan Cici bacokan. Tadi kita sama-sama dengarkan lagu dari Fauzana featuring Franz, yaitu Penek Dewa Kayu Diorang, special request dari Ryan. Dan kini Lahadopulo ya, tentunya requestan dari... Entah ya, tadi itu requestan dari live TikTok kita ya, bukan dari Ryan. Kalau dari Ryan baru tadi request lagu Ratu Sikumbang, Sapayuang. Dan selain itu di sana ada pula Bang Yogi ya, tadi requestan tambahannya datang dari Indah Delvia Putih Urek Malu Cilai Bisa Cici. Siap Bang Yogi, mohon maaf ya Bang Yogi gak talamu saketek memutakannya, yaitu Putih Urek Malu. Sama special request dari Bang Rex yang ini mendengarkan lagu dari Rayola di Rindu di Ujung Sanjo. Jadi untuk sana yang ini request lagu masih bisa satu lagu lah ya, jangan bimbang, jangan ragu, langsung saja ke kontak kita di 082155 03, atau bisa pula melalui telepon kalau di sana Nio suruh di sana ikut mengudara bahasa Mochichi di 0811 6622930. Oke, lah masuk tentunya requestan dari Bunda Queen. Halo Bunda, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar
1: Ananda Bunda? Nanda cantikku, kangen.
0: Iya, kangen juga sama Bunda. Bunda udah makan?
1: Udah tadi.
0: Udah.
1: Sekarang belum lagi.
0: Iya,
1: nanti aja lah sebentar lagi.
0: Sebentar lagi. Oh iya, sebelum maghrib ya Bunda ya.
1: Iya, sebelum maghrib. Iya. Dan ini baru apa barukannya?
0: Iya.
1: Nih udah siap-siap kok.
0: Oke, Bunda. Bunda mau request lagu apa?
1: Kemarin nih itu apa pesan lagunya kan itu Bima Rumajo. Lapa ya cari Rumajo. Bajalan dari kayu tanam ke itu kan, ke Lubu Aluang. Kini awak naik oto lah dari Lubu Aluang ke Padang.
0: Apa tuh Bunda?
1: Itu,
0: oh, iya, naik oto,
1: oto Padang Lubu Aluang.
0: Iya, oto Padang Lubu Aluang. Oh iya, ande travel ya, oto travel ya.
1: Lepane mencari rumah ajo, lima rumah ajo tutup. Jadi di lapane lah tiba di Lubu Aluang berjalan naik oto alai kan.
0: Iya, nak travel selah ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Oke Bunda, salam-salamnya Bunda.
1: Salam pertama untuk si cantik manisku, Cici.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitas, sukses kedepannya ya.
0: Amin.
1: Dan untuk semua juga ada Marin, ada Dila, ada Jojo, ada Aul, ada Pisco, ada ada Piko dan ada juga Silvanaria. Untuk yang udah masuk semua tadilah. Nanti enggak keburu nanti itu Bunda gitu ya.
0: Oke Bunda.
1: Apa tuh nyanyi Bunda.
0: Oh iya Bunda.
1: Dan tuh karena Bunda udah terakhir lah semuanya aja Bunda apa ya Bunda.
0: Iya.
1: Kalau pertama mah disalami nih semuanya.
0: Iya
1: ya kan?
0: Bunda dari
1: jadi
0: Abang
1: karena
0: nih,
1: kita
0: Bunda
1: udah apa tuh? Tadi udah banyak ya masuk ya. Ryan ada terdengar tuh.
0: Ada.
1: Udah Jess yang di apa Kuala Lumpur?
0: Iya ada Bunda.
1: Itu ada juga untuk apa ya? Yun Mama Oma Yona.
0: Siap Bunda.
1: Mama Kuti. Nanti semuanya aja lah.
0: Iya Bunda. Bunda.
1: Ya, oh letter W itu.
0: Iya, udah setor letter W. Bata bana.
1: Ya, cutan pemainan juga ya. Itu Bang Ed juga.
0: Okay.
1: Untuk semuananya aja.
0: Okay, Bunda.
1: Terima kasih Ananda cantikku.
0: Bunda kata abak kok Bunda dari Om Boy, rumah aja di bawah langit Bunda.
1: Iya iya iya di bawah langit.
0: Iya.
1: Tapi itu rumah aja tuh di Pariaman tuh cari ke situnya nah.
0: Iya kiranya nak basobok.
1: Alah payah Bunda cari nak serobok udah.

0: Iya.
1: Bunda nek auto jalan.
0: Iya, ndak ada deh Bunda.
1: Iya
0: Mengapa
1: kan?
0: nih panik ya Bunda
1: Iya,
0: ya?
1: Pak.
0: Ah,
1: Mambo.
0: oke, Bunda, ditunggu ya Bunda lagunya ya Bunda.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bieta putarkan lagu Bunda tentunya, mari kita putarkan lagu dari Ratu Sigombang terlebih dahulu. Sapa yuk.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Oto Travel Padang Pekanbaru, special request dari Bunda Queen, Bundo Queen yo, yang tadi lama gabung melalui telepon kita. Dan dun sana dak terasa yo lah 3 jam berlalu dan kita lah berada di penghujung program tentunya. Dan Cici mengucapkan terima kasih banyak untuk dun sana yang lama gabung dan mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya kalau ada lagunya yang tak lebih diputarkan. Lagunya yang tak putarkan sama salam-salamnya yang tak terbacokan. Dan dun sana jangan kemana-mana karena habis kok akan ada program yang akan menemani waktu dun sana. Dari jam 6 sore sampai dengan jam 7 Insert Membangun Rumah, jam 7 sampai dengan jam 10 program Travers yang akan memutarkan lagu-lagu pilihan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020-an baik itu pop Indo manca ataupun Korea ya dun sana yo. Dan program Mak Banda akan hadir di setiap hari di jam 3 sampai dengan jam 6 sore bisa. Jadi masih bisa ada ya kesempatan untuk dun sana bisa yo. Dan dun sana kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. Kesepian tanpa kasih sekian. Terima kasih Cici pamit undur diri. See you and bye-bye. Satu lagu yang terakhir dun sana. Bapisah untuk bersatu. Sama kayak awak ya dun sana. Bapisah sebentar untuk bersatu di kemudian hari. Atau di program selanjutnya.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Membangun keluarga memberikan arti dan nilai bagi kehidupan, karena bersama keluarga tentu Anda akan lebih bergairah menghadapi hari-hari hidup ini yang makin lama makin sulit keberadaan kita di tengah-tengah carut marutnya kehidupan itu sendiri. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa, tetap sehat dan selalu semangat luar biasa.
2: Merdeka.
3: Merdeka.
2: Ya, saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Dan kali ini kita akan berbicara tentang sering mengeluh. Wah, ini sesuatu banget. Setiap hari di mana-mana, enggak di pasar, enggak di kantor, enggak di sekolah, di mana-mana orang sering mengeluh. Apalagi di dalam keluarga, pasti ada keluhan. Yeah. Pendengar, rasa tidak puas terhadap pasangan dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi seringkali menimbulkan masalah baru yang terus berkepanjangan. Salah satunya adalah mengeluh, sehingga tanpa sadar akan menimbulkan masalah baru dalam hubungan pasangan tersebut. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Ya, Pak Kamdi, apa yang harus dilakukan oleh setiap pasangan untuk menghindari keluhan yang terus-menerus sebagai ekspresi ketidakpuasan?
1: Yang perlu dipahami ya, dalam kehidupan berkeluarga, tapi juga justru sering dihindari. Karena apa? Karena ya, daripada terus kita hidup dalam ketidakpuasan dan kita merasa sudah galau atau jenuh dalam proses pernikahan. Nah, hal yang perlu dipahami bagaimana kita harus bisa melakukan terhadap pasangan untuk menghindari keluh kesah seperti ini. Yang pertama, kita mesti belajar mencari tahu sebab-musababnya dari pasangan kita mengapa mengeluh. Mengeluhnya itu tentang apa? Tidak semua kan dikeluh kesahkan ya. Oh, kalau hal perhatian dia tidak mengeluh. Tapi soal setoran dan target uang, wah itu. Wah, penting, kalau penting. Setorannya kurang, ya tidurnya di teras. Ya. Kalau setorannya nggak ada, ya tidur di luar pagar. Ya. Tapi kalau lebih setorannya, boleh masuk kamar.
0: Betul.
1: Oh, mungkin uang tidak jadi keluhan karena cukup. Tapi komunikasi, belum tentu satu hari suami saya itu ajak ngomong, ngobrol. Kalau ngomong seperlunya, nggak boleh panjang. Oh, mungkin komunikasi baik, uang lancar, tetap tebal ya, mau apa tuh, tanggal muda, tanggal setengah muda atau terlalu tua, aman-aman. Tapi ya, mungkin masalah seks. Wah, saya ngeluh kalau urusan seks itu suami saya itu maunya menang sendiri, maunya cepet-cepet. Saya belum apa-apa, udah dia langsung tidur ngorok. Wah. Atau mungkin uang, komunikasi, seks tidak, tapi anak. Ya, warna ini wah selalu saja sampai saya tidak bisa membuat istirahat. Nah, itu perlu dicari hal apa yang menjadi musabab tentang keluhan-keluhan kita ada di dalam keluarga. Ya, yang kedua, jangan menjadikan keluhan itu sebagai kebiasaan diri untuk menyatakan ketidakpuasan akan realita hidup, bahwa kita itu selalu hidup bukan selalu ada di dalam mimpi dan bayang-bayang masa percintaan, tetapi kita sudah menghadapi dan mengubah suasana yang dulu menjadi suatu mimpi, sekarang kita menjadi satu realita yang harus kita hadapi untuk tidak selalu menjadikan bahwa mengeluh itu sebagai sebuah jawaban dari sebuah ketidakpuasan. Tidak boleh ya. Yang ketiga, belajarlah fokus pada problem solving ya. Selalu ya, keluh kesah itu bukan sebuah pemecahan masalah, tetapi menambah penderitaan hidup. Ya. Gitu kok nyanyinya pengen hidup 1000 tahun lagi. Ya. Ya, lebih fokus kepada problem solving ya, jangan pada keluhan melulu. Karena itu tidak akan pernah bisa mengubah selain memperpanjang. Nah, selalu belajar menerima semua persoalan sebagai pembentukan diri menjadi terampil ya. Justru keterampilan hidup ya, menghadapi persoalan hidup itulah yang membuat kita itu menjadi terampil, cekatan. Dan kita sudah merasa kalau cuma masalah begini mah kecil. Nah, begitu. Jangan masalah kecil mah wah ini kan besar sekali ya. Akhirnya karena pandangan kita fokusnya kepada masalah, ya hidup kita akan terus bermasalah.
0: Ya, perempuan yang melankolis ya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Apakah kendala sehingga seringkali pasangan sulit untuk mengemukakan perasaan atau pemikiran yang sebenarnya sehingga mengeluh. Kenapa ya sekarang harga telur kok mahal? Padahal uang belanja nggak cukup. Saya mau gimana ya?
1: Ya memang dalam sebuah keadaan ya, kendala-kendala rintangan, seringkali pasangan sulit untuk mengungkapkan perasaan atau pemikiran yang sebenarnya. Ya bisa karena dikondisikan oleh dirinya tentang apa lagi terhadap tipe kepribadiannya. Ya, ada yang sangat melankolis, ada yang sangat sanguinis, ada yang minderan, ada yang terbuka, ada yang pendiam, ya, ada yang periang. Nah, semua itu tipologi-tipologi seperti itu harus masing-masing dikenali. Contoh, wah suami saya itu sangat pendiam, ya. Nah, pendiamnya itu apa? Introvert atau memang sebagai sebuah karakter kepribadian yang ada di dalam dirinya. Nah, itu perlu dipahami. Yang kedua, jangan sampai kita ada perasaan tertutup, ya, takut diketahui apa adanya. Yang ketiga, jangan sampai kita tidak menemukan orang yang bisa dipercayai, ya. Nah, jangan itu. Sampai kita menjadi pasangan orang yang tidak bisa dipercayai begitu, ya. Kemudian merasa selalu tidak dihargai pendapatnya. Nah, ini yang seringlah ngeluh. Saya itu ngomong apa, Pak? Ngomong apa saja tidak pernah didengar. Padahal nanti kalau dia sudah kebentur, sudah tahu kesalahannya,
0: baru.
1: Oh iya ya, kok kemarin saya nggak dengar mamah ya. Nah, soal istrinya bilang syukurin lu. jadi ya. Takut karena ya juga bisa karena takut salah, karena ada yang lebih mampu dan sebagainya itu.
0: Ya, pendengar, banyak hal membuat kita sering mengeluh. Mulai dari keadaan yang selalu menjadi rutinitas sampai pun keadaan yang tidak sangka-sangka terjadi. Misalnya suami atau istri yang memperhatikan kesehatan, kesegaran tubuh dengan baik. Tiba-tiba dia kena serangan jantung kah, sakit kah, apalah namanya. Lalu mulai mengeluh, sebenarnya dia orang yang selalu perhatikan kesehatan. Oh Tuhan, kenapa dia jadi sakit seperti ini, saya jadi menderita, dan seterusnya. Pendengar, kalau Anda mempunyai masalah, hubungi kami di 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: pendengar. Keluhan, ada hal yang baik juga sih, keluhan supaya diperhatikan gitu. Kamu tuh ya kalau ngomong kok bawel banget, cerewet aja. Nah, ini juga bagus ya Pak ya.
1: Iya.
0: Supaya sebagai istri yang terlalu banyak omong itu bisa ngerem. Nah, apakah pasangan yang sering mengeluh itu merupakan satu bukti bahwa ia tidak mempunyai kepribadian yang tangguh, Pak?
1: Nah, jadi kita harus selalu paham, kita harus selalu mengerti dalam kepribadian kita itu kan ada apa yang disebut dengan tripotensi, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, atau yang disebut dengan hati. Ya. Nah, biasanya kita lebih fokus kepada masalah jiwa. Nah, jiwa itu ada pikiran, ada emosi atau perasaan, ada kehendak, ada tiga hal. Nah, seringkali disinilah domain kita. Kalau jiwa kita, pikiran kita nggak dipuaskan, pra emosi kita nggak bisa dihargai, disenangkan, maka berdampak kepada kondisi gerakan kemauan kita, berkehendak. Nah, atau kita akibatnya apa? Isinya hanya kepada mengeluh. Nah, kata mengeluh itu sendiri sebenarnya bukan berarti orang itu tidak punya kepribadian yang tangguh. Tetapi itu untuk menunjukkan bahwa hatinya atau jiwa orang ini, pribadi orang ini sedang ada dalam situasi yang terganggu.
0: Ya. Galau.
1: Ya, galau gitu ya. Nah, kegalauan ini bisa berakibat satu, bisa karena adanya aspek komunikasi yang tidak sehat. Sehingga komunikasinya menjadi, isinya hanya menjadi sebuah keluhan. Ya. Tapi kepribadiannya itu akan nampak hanya lewat karena kondisi situasi yang mengalami komunikasi yang tidak baik. Contohnya dia tidak merasa dihormati atau dihargai sebagai pribadi yang hanya selalu direndahkan, tidak dianggap tidak berguna. Yang kedua, itu diperhatikan bahwa semuanya itu hanya sebuah kesadaran sebagai proses bagaimana kita bertumbuh dalam kematangan, kedewasaan terhadap kejiwaan kita, supaya kita nanti terampil dalam kita mengalami segala sesuatu yang kita hadapi. Oh, dulu saya pada waktu pertama menikah, ya, saya mengenal itu dengan baik. Tapi pada fase-fase sampai 5-10 tahun dalam pernikahan, ada keluhan-keluhan yang saat itu belum bisa disampaikan, sehingga itu terpendam sampai pada akhirnya membuat kita kehilangan fungsi ya, penguasaan diri kita, dan akhirnya dipindahkan ya, energi itu kepada keluh kesah. Tapi kepribadian kita tidak berarti tidak tangguh, tapi sikap kita, kejiwaan kita yang sedang tidak nyaman dalam situasi itu. Yang ketiga, bahwa dalam diri manusia itu selalu ada yang dinamakan tugas perkembangan jiwa yang memerlukan pemenuhan kebutuhan jiwa. Kalau kebutuhan kejiwaannya ini tidak dipenuhi, nah biasanya maka muncullah apa yang disebut dengan keluh kesah itu tadi, yang terpenuhi atau dia merasa galau. Nah, kalau sampai galau ini terus berkembang, ya akhirnya dia menjadi orang yang menjadi penuh tawar, penuh kebimbangan, penuh kekhawatiran. Nah, biasanya fase seperti ini, fase keluh kesah, kegalauan, sebenarnya menunjukkan ada masa transisi ya di dalam hidup kita. Kegalauan, keluh kesah kita pada waktu remaja, masa pubertas, dewasa, masa lansia, ya seringkali itu kegalauan kita atau keluh kesah itu berbeda-beda. Nanti yang lansia keluhnya, saya ini kok selalu nggak pernah dikasih makan, padahal piringnya aja belum pindah dari meja, gitu ya. Yang dewasa, saya ini sudah dianggap sudah nggak berguna, udah koyor-koyor. Saya ini sudah sudah tidak menstruasi, apalah dayanya sudah nggak bisa dirasa. Nah, itu keluh-keluh kesah itu bisa muncul sebagai satu ungkapan ya, mencurahkan isi hatinya, didengar apa tidak. Tapi itu sebenarnya kata mengeluh itu justru sebagai ungkapan untuk dia bisa melepaskan keterikatannya terhadap beban-beban yang dia miliki ya. Biasanya orang bilang itu ya, keluh kesah itu biasa dianggap sebagai sharing gitu ya. Nah, itu yang mesti harus dilewati. Ada lagi orang yang mengeluh pada waktu dia mengalami power syndrome ya, kehilangan fungsi pekerjaannya sehingga menimbulkan kepribadiannya tidak cukup tangguh. Itu biasanya justru pada di power syndrome. Akhirnya orang kan orang-orang yang tidak siap dengan kehilangan pensiun. Makanya dalam program pemerintah itu orang-orang yang belum pensiun biasanya mereka ada pembinaan khusus supaya tidak merasa terguncang kepribadiannya, dan tidak sedikit yang merasa terbuang. Kemudian pada akhirnya yang menjadi masalah justru anak-anaknya, bawa mereka ke panti asuhan. Nah, itu yang kasihannya.
0: Kasihan. Karena dulu pada waktu berkuasa diinggih-inggih, disanjung-sanjung, ya, dihormati.
1: Diayikan, ini kalau orang Jawa.
0: Iya, dibawain tasnya padahal tasnya ringan. Sekarang siapa lu gitu ya. Ya, pendengar. Keluh kesah. Seperti salah satu yang dikatakan oleh Pak Kamdi tadi, bahwa power syndrome ini seringkali juga menimbulkan masalah. Jadi mengeluh aja dari hari ke hari, dulu waktu saya berkuasa, dulu begini, dulu dan seterusnya. Mari sebagai pasangan kita belajar untuk saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga keluh kesah ini tidak membawa dampak yang lebih luas. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-811.

0: pendengar, waktu seringkali harus kita bertarung dengannya. Kadang-kadang kita ingin berbicara panjang, lebar, dalam, tinggi, dan sebagainya. Tetapi kalau kita juga kebanyakan ngomong, saya percaya pendengar bilang, oh saya juga sudah tahu, oh saya juga sudah tahu. Tetapi melalui kesempatan ini kami tidak akan henti untuk berbicara tentang hal-hal yang penting. Sehingga Anda boleh menyadari semua ini lalu mempersiapkan diri dengan baik agar menghadapi perubahan-perubahan, mempunyai perubahan-perubahan demi kebahagiaan Anda sendiri. Pak, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami soal keluh kesah?
1: Iya. Ingat ya, keluh kesah itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Untuk apa? Untuk mengeluarkan, kalau orang Jawa bilang itu, mengeluarkan unek-uneknya.
0: Iya. Nah,
1: jangan sampai itu terpendam, akhirnya menjadi makan hati, akhirnya kita menjadi sakit hati, dan akhirnya jadi opnam hati.
0: Ya. Opnam. Operasi lagi.
1: Nah, makanya yang pertama, ya mari sekali-kali kita mesti perlu menganalisis segala keberadaan kita, keluh kesah kita itu, kita selalu mengeluh dalam hal apa, jenisnya apa, dan apa yang dikeluhkan. Jadi itu harus saling dipahami. Oh, suami saya itu cenderung mengeluh kalau pekerjaannya terlalu banyak, atau di rumah itu berantakan. Oh, istri saya itu ngeluh kalau belanjanya kurang, ya kan begitu ya. Ya itu harus saling dipahami. Yang kedua juga kita harus, saya juga kurang memahami kata mengeluh itu dianggap kurang seperti bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawab. Jadi mengeluh itu tidak berarti menyesal atau putus asa, tetapi itu hanya sebuah ungkapan dari kepenatan hati yang tidak tersalurkan dengan baik. Nah, oleh sebab itu orang yang lari dari tanggung jawab itu bukan ciri orang mengeluh, tapi ciri seorang pengecut atau pecundang. Mengeluh harus dijadikan sebagai cara mencurahkan isi hati yang sudah penuh lewat emosi kita di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat, dalam suasana yang tepat, agar itu tidak menjadi apa? Aib, atau mempermalukan diri kita, atau menjadi rahasia umum. Rahasia pribadi kok menjadi rahasia nasional gitu ya.
0: Di Facebook sampai, Pak. Di Facebook ya. Status.
1: Ya, apalagi sampai ditaruh di status ya. Hati-hati.
0: Pendengar, berkeluh kesah, taruh keluhan di status. Ya, kita sudah berbicara beberapa waktu lalu tentang media sosial. Tapi kami berharap melalui kesempatan ini Anda makin memahami bahwa keluh kesah adalah sebuah cara untuk membuang kepenatan hidup, namun bukan berarti dia harus terus-menerus berkelanjutan. Carilah tempat curhat sehingga Anda boleh mendapat kelepasan gitu ya. Jadi hubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber yang terus akan meng-encourage Anda, mengajak Anda, memberikan semangat kepada Anda agar sehat jiwa dan raga seperti salamnya ya. Ya. Saya Adriana Usmani akan mengakhiri perjumpaan kami. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, pesan hari ini untuk membangun keluarga dan memberikan arti serta nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229, atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia. sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, selamat malam responders dimanapun berada. Bertemu lagi kita dalam program Triverse, tentunya di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 bersama Marin. Selama 3 jam ke depan, kita akan menemani responders dengan berbagai lagu-lagu dari tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya di malam hari ini. Dan dari 3 versi nih, bisa dari pop Indonesia, pop Inggris, atau juga kamu K-popers, bisa banget pop Korea kita putarkan di malam hari ini. So, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, responders yang mau gabung gimana caranya? Singkat saja, langsung saja di kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tentunya kamu bisa gabung juga dari berbagai media sosial kita, mulai dari Facebook, dari Instagram, atau juga dari live TikTok kita yang bakal kita mulai sebentar lagi. Langsung aja pantengin media sosial kita dengan username Respon Radio 93,0 Official. Dan kalau udah request, gak afdol kalau gak dengerin juga lagu requestannya. Nah, kalau misalnya gak punya radio, tenang aja. Atau mungkin radionya lagi kresek-kresek karena gangguan dari frekuensi ya. Langsung aja ke aplikasi Radio Jati yang bisa responders download di Google Play Store ataupun juga di App Store nih, untuk pengguna iOS ataupun juga iPhone ya. Dan tentunya selain dari, oh mungkin gak bisa juga download aplikasi karena memorinya penuh kak dengan tugas-tugas dan juga pekerjaan. Tenang, akan selalu ada solusi di setiap masalah. Responders bisa langsung menuju streaming kita, tepatnya di website www.responradio.com. Nanti setelah buka websitenya, langsung aja scroll ke bawah, nanti ada tanda play nih, kayak play lagu Spotify ataupun apapun itu yang kayak di YouTube gitu, yang tanda play. Nah, pencet aja langsung, nanti dia bakal play dan bakal dengerin siaran kita hari ini. Jadi udah gak ada lagi ya alasan gak bisa dengerin, atau juga udah banyak banget nih solusi yang bisa kita sajikan nih responders. Jadi jangan sampai ketinggalan ataupun kelewat lagu-lagu yang di request di malam hari ini. Dan responders, kita juga bakal buat responders yang mau berkirim-kirim salam, kita juga bakal baca nanti salam-salamnya. Atau juga ada cerita curhatnya nih tentang apa yang dilalui di hari Jumat ini, atau mungkin seminggu belakang yang kayaknya numpuk banget di pikirannya. Boleh banget langsung aja bergabung, nanti kita cerita bareng. Nanti juga kita bakal bahas-bahas mungkin beberapa lagu-lagu yang bagus banget, yang penuh makna tentunya di malam hari ini. So, mari tunggu semua cerita menarik, requestan lagu, dan salam-salam dari responders di malam hari ini. Jangan sampai ketinggalan karena Marin cuma nemenin sampai jam 10 dan kita bakal mengakhiri per jamnya nanti ya. Untuk itu di jam pertama dan segmen pertama ini ada satu lagu dari NPD yang bakal menemani responders. Kalau sebelumnya kita dihibur lagu NPD dengan Sempurnanya, kali ini ada versi NPD-nya lagi nih, I Love You But You Lebih Me. Gimana sih itu?

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

dari Sabrina Leonard selesai, tapi belum selesai ya sharing kita hari ini nih. Terima kasih untuk para berbinar yang sudah bergabung tentunya bersama kita di malam hari ini. Ada Bang Banyu ya, udah request lagu dari Sabrina Leonard nih, para fanbase-nya tentunya. Dan di malam hari ini juga gak kalah semangat nih dari para fanbase-nya Selina Grace ya, Selination ini yang udah bergabung di live TikTok kita, yang request lagu Sumpah Mati dari Selina Grace dan juga Andi Rianto. Ditunggu nanti ya kakak Kay yang udah gabung di malam hari ini, lagunya akan Marin putarkan. Terus juga ada nih Mas Bambang Nurgi, dari Mas Bambang Nurgianto di Batu Johodi. Aduh, di mana nih? Halo, selamat bergabung Mas Bambang tentunya yang sudah bergabung di malam hari ini. Nah, untuk semua responders yang udah gabung di live TikTok, langsung aja ketik requestan lagu dan juga penyanyinya mungkin ya, yang bakal kita putarkan di malam hari ini. Jangan sampai ketinggalan, karena nanti takutnya semakin diulur-ulur, semakin lama loh lagunya bakal kita puterin. Dan juga bisa bergabung dari kontak dan WhatsApp tentunya di 0821-5566-8003 atau di 0811-662-2930 ya, yang mau gabung untuk request lagu dari WA. Dan untuk itu tanpa berlama-lama, kayaknya langsung aja kita putarkan special request dari Kak Ki, Sumpah Mati, Selina Grace.

0: Di harus kabang lo ko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Pagetos, kehadiranmu, requestannya Bang Rif, Bang Zikri ya, yang sudah bergabung di malam hari ini tentunya bersama kita semua dari Live TikTok, yang juga turut berbagi cerita nih. Kayaknya di Live TikTok kita pada lagi main drama ya, main drama main drama jadi filmnya tenggelamnya kapal Van der Wijk di malam hari ini. Kan tiba-tiba banget langsung ngebahas tentang Hayati dan Zainuddin. Siapa dari sini yang masih ingat tentang cerita dua sejoli ini yang harus terpisahkan, kisah cinta yang harus terpisahkan mungkin karena latar belakang budaya yang berbeda ataupun kasta ya. Film ini tentunya sangat berbekas sekali dengan salah satu soundtracknya, yaitu dari Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Dan kali ini sudah ada juga yang berbagi requestan lagu tersebut, karena gak sengaja langsung keingat aja karena lagi pada bahas di live TikTok nih, dari Kakak Gerald ya. Nanti kan kita putarkan ya. Tapi sebelum ke lagu Kak Gerald, tadi juga sudah bergabung ada Kak Bang Kurniawan tentunya, yang request lagu Buka Hatimu. Wah, Buka Hatimu ini mungkin cocok banget untuk kata-kata yang diucapkan Zainuddin ya, Zainuddin kepada orang tua Hayati ya. Tolong buka hatinya, buka hati dan buka kesempatan untuk aku bisa meminang anakmu. Ada lagi-lagi kita memang kebawa kali, kebawa kembali terkait alur cerita dari film ini ya, dan juga mungkin yang pernah baca novelnya yang sangat bestseller dan sampai terngiang-ngiang mungkin untuk kita di hingga saat ini. So, untuk responers kedua lagu ini akan menemani responers tentunya di malam hari ini. Dan untuk responers yang mau bergabung juga, bergabung dengan keseruan di live TikTok, langsung aja gabung di live TikTok kita, Respon Radio 93.0 Official, serta juga dari kontak dan WhatsApp mungkin untuk yang mau gabung request lagu ataupun berkirim-kirim salam yang mungkin panjang banget salam-salamnya. Kalau misalnya di komen live TikTok kan akan terpotong karena ada batasnya tulisan ya. Nah, mungkin biar lebih panjang lagi, langsung ke kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 dan juga atau di 0811-6622930. Untuk itu, satu lagu dari Armada, Buka Hatimu, special request dari Bang Kurniawan akan kita putarkan.

0: Di harus kabang lo ko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Itu dia tadi satu lagu dari Nabila Takiyah, Cegil ya. Mungkin cocok banget yang lagi jadi cegil. Tapi bukan cegil yang benar-benar cewek gila ya. Cuman istilah cegil ini lebih ke kayak mungkin teman-teman cewek kita yang lagi kayak lagi kasmaran banget, yang rasa cintanya tuh kadang dipatahkan dengan logikanya sendiri. Tentunya thank you untuk Gabul yang sudah bergabung dan berbagi requestan lagu. Dan gak kerasa lagu tadi juga sudah mengantarkan kita masuk di menit ke 54 ya, tentunya di waktu studio saat ini. Dan semakin dekat dengan penghujung jam, untuk itu kemarin juga sekaligus mau menutup perjumpaan untuk jam pertama ini. Kita akan bertemu lagi nanti di jam kedua, tepat jam 8 malam, masih dengan berbagai lagu-lagu requestan dari responers. Dan untuk yang mau bergabung, masih kemarin tunggu, bisa bergabung dari berbagai media sosial kita, salah satunya dari live TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Dan untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama, kita dengarkan dulu satu lagu requestan dari Kak Pacapua berjudul Someone Like You dari Adele.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: status.
1: Hayo, siapa di sini yang jadi kaktus, kakak adik tanpa status? Lagu tadi jadi reminder ya untuk semua responders yang lagi kerjain tugasnya atau yang lagi bekerja tapi masih dalam bayang-bayangan HTS ataupun juga kaktus nih yang tanpa status. Aduh, stop. Ini kata orang yang pernah punya pengalaman yang sama. Tapi ini kita bukan curhat ya. Thank you untuk kakak Dino angkat barbel. Aduh, namanya unik sekali ya. Bayangkan Dino mengangkat barbel itu yang sudah bergabung dari live TikTok kita tadi dan tentunya sudah berbagi requestan lagu. Dan di malam hari ini kita sudah masuk kembali di jam kedua, tentunya masih dalam program Trivers dan dengan berbagi lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026 yang akan menemani segala aktivitas dan kegiatannya responders. Dan tentunya sudah masuk nih lagu-lagu yang di request oleh para responders kita, datang dari live TikTok dan juga dari kontak kita ya. Dari Kak live TikTok nih, datang dari Kak Jajel yang request lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Ini katanya lagi sedih loh kak aku sekarang. Oke. Seperti kata Bernadia, kadang segala sesuatu yang tenang itu belum tentu aman ya. Laut yang tenang pun cukup bisa kita curigai ya. Karena kita gak tahu apa arti tenang itu. Apakah sebenarnya kita sedang di fase istikrot? Mungkin kali ya. Dan tentunya untuk Kak Jajel, semangat ya yang di malam hari ini. Kalau lagi sedih, semoga banyak kebahagiaan yang akan segera datang menghampiri Kak Jajel ya. Dan juga di kontak kita nih sudah bergabung ada Mas Simatupang yang sudah menyapa kita semua. Tapi tadi sebelum Mas Simatupang nih sudah ada requestan lagu dari Bang Fendi yang berjudul Never Enough dari Turnstile yang sudah bergabung di live TikTok kita. Kayaknya kita putarkan dulu kedua lagu ini ya yang akan menemani malam harinya responders. Untuk itu satu lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang, kita putarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

Satu lagu dari Suara Kayu dan juga Feby Putri ya, berjudul Kembali Pulang. Tentunya lagu tadi requestan dari Kak Simatupang nih, yang sudah bergabung di malam hari ini tentunya ya. Dan berbagi sedikit curhatan sama kita dan juga ada kirim-kirim salam. Kita bacakan dulu ya. Hai hai, selamat malam Kak Marin. Gimana nih Jumatnya? Selamat malam juga Kakak Simatupang. Jumat hari ini ya masih sama seperti biasa dengan rutinitasnya. Dan sehat-sehat ya bareng keluarga dan tentunya tim. Oke, terima kasih juga Kak Simatupang. Kak, cerita dikit, kira-kira seseorang yang udah di fase ngomong sendiri atau sama apapun di sekitar dan gak berbicara sama manusia, kira-kira kenapa ya lagi-lagi terjadi sama aku? Apa karena saking penuhnya di kepala atau spontanitas kalimat baru yang muncul di kepala langsung aku ucapin? Capek kah hal ini terjadi 5 tahun sampai hari ini? Aku gak kena gangguan mental kan ya? Gimana cara nyelamatin diri dari kondisi ini menurut kakak? Lagunya Kembali Pulang dari Feby Putri sudah kita putarkan ya Kakak Simatupang. Salam-salam dulu buat Kak Marin yang siaran. Sehat-sehat bareng keluarga dan tim Respon Radio. Tak lupa responers dimanapun berada. Oke, semangat siarannya. Sama-sama, terima kasih Kakak Simatupang. Dan salam kembali dari Marin untuk kakak dan sekeluarga serta teman-teman yang juga mungkin lagi dengerin di sana ya. Nih kalau nanggapin dari obrolan kakak nih ya, yang pertama kita gak boleh self-diagnose, oke, gak boleh mendiagnosis diri kita sendiri apakah kita gangguan mental atau kita lagi sakit. Yang paling penting mungkin kakak kalau rasanya itu udah memang mungkin ada kekhawatiran atau mungkin ada perasaan takut ya. Dan ada istilah lebih cepat diobati maka lebih baik. Nah benar, mungkin kakak bisa kalau rasanya memang udah kacau, udah di luar yang tidak semestinya, kayaknya kakak boleh lebih kepada orang-orang ahlinya, mungkin kayak ke ya orang-orang dengan ilmu tertentu, maksudnya tuh yang sesuai dengan profesinya ya, entah itu psikiater, entah itu psikolog, apapun itu gitu, untuk tahu hasil akhir pastinya. Jadi kita nggak self-diagnose. Dan mungkin kalau hari ini rasanya berat kak, ataupun juga rasanya itu susah banget, mungkin bisa cari konseling yang bisa kakak bantu untuk luapin, jadi gak dia pendam sendirian ya. Soalnya kalau ngomongin tentang fase ngomong sendiri kayak gitu, ada dua hal yang mungkin yang Marin bisa bagiin ya. Mungkin karena pernah ada di kondisi kayak gitu juga, antara emang isi kepalanya yang udah ribet banget, udah penuh banget, atau juga memang kamu ngerasa kosong gitu. Biasa ini terjadi secara bersambungan. Jadi mungkin kakak lebih tepatnya bisa ngobrol sama orang-orang ataupun juga sama ahlinya langsung ya. Dan tentunya di malam hari ini juga sudah bergabung ada Bang Kris ya, dan juga kakak, dan juga tadi ada yang juga sudah bergabung nih dari responder kita, yaitu request lagu dari Pice Kota Bahagia Lagi serta Kak Kris tadi, yaitu Titik Nadir dari Kahit. Nah untuk itu lagunya akan Marin putarkan, so selamat mendengarkan.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?

93,0 FM Respon Radio, Radio Karanganda. Satu lagu dari Nakila berjudul MMG, Main-main Gua ya, main-main gue nih. Tentunya requestan dari Bang Pisces Boy yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan sudah berbagi, iya berbagi requestan ya untuk nemenin malam kita. Tapi tenang aja, masih ada nih beberapa lagu lagi yang sudah masuk dan sudah di request oleh para responders kita. Salah satunya dari Ryan, kali ini yang request lagu dari Almatu nih, Aku Yang Salah. Serta tambahan requestan dari Bang Pacapua tadi ya, Die With A Smile dari Lady Gaga featuring Bruno Mars. Dan tentunya juga ada nih requestan lagu dari Kak Jejal kembali, yaitu Etalase dari Bara Suara Aja. Bara Suara sih, gak ada Bara Suara Aja ya Kak. Tentunya lagu-lagu ini akan menemani malam harinya responders. Dan untuk kamu yang mau gabung, masih marin tunggu dan masih bisa banget, langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930. Serta dari media sosial Facebook, Instagram dan juga live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu juga responders, jangan lupa untuk dengerin siaran hari ini, bisa dari streaming tepatnya di www.responradio.com dan juga dari aplikasi Radio Jati. So, satu lagu dari Almatu, Aku Yang Salah, buat nemenin malam harinya responders di menit ke 36.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto?
0: Tenang aja,
1: Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan satu lagu dari Bara Suara, Etalasi, tadi sudah membawa kita di menit ke-50 di malam hari ini ya Responers. Dan tentunya semakin dekat dengan waktu perpisahan. Tapi sebelum kita berpisah, kayaknya sudah ada lagi nih requestan lagu tadi dari Bang Alex ya, yang mau diputarkan lagu dari Gia Indrawari berjudul 1000 kali. Dan untuk Responers juga yang di malam hari ini punya lagu-lagu favoritnya atau juga punya salam-salam nih untuk teman-teman, untuk someone special, atau mungkin untuk keluarganya yang lagi jauh di rantau ya, bisa banget bergabung, bisa dari langsung nelpon ya, jadi suaranya langsung mengudara bareng Marin di malam hari ini. Dan juga bisa dari pesan saja, nanti langsung diketik aja, kirim ke kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tentunya juga bisa bergabung dari Facebook, dari Instagram, ataupun dari TikTok, tepatnya di Respon Radio 93,0 Official. Dan Responers juga jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini, bisa dari streaming tepatnya di www.responradio.com atau juga bisa dari aplikasi Radio Jati. So untuk itu langsung saja kita putarkan ya satu lagu dari Gia Indrawari berjudul 1000 kali.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan itu dia satu lagu dari Gia Indrawari, Seribu Kali. Tentunya sudah membawa kita di menit ke-56. Dan seperti biasa, karena kita sudah di penghujung jam kedua, itu kita harus menutup dulu perjumpaan kita untuk jam kedua ini ya. Tenang aja, Marin masih akan kembali lagi nanti di jam ketiga, tepat jam 9 malam, masih dengan berbagai lagu-lagu pop requestan dari para responders yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Kak Pacapua lagi nih yang mau diputarkan, lagu dari Blackpink, How You Like That.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan berjumpa kembali di jam ketiga masih dalam program Traverse bareng Maren tentunya, dengan berbagai lagu-lagu requestannya para responders. Dan tadi untuk jam ketiga ini sudah dibuka dengan satu lagu requestan dari Ryan, yaitu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. So dari WhatsApp kita sudah bergabung ada Bang Uda Fitro. Kita angkat telepon dari Uda Fitro. Hai, Assalamualaikum Uda Fitro.
1: Salam Maren.
0: Iya, gimana kabarnya Uda?
1: Alhamdulillah sehat Maren.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau aku mau menganya Maren, lagu Cari Indang di program Lama Bangga aku bisa di program Maren?
0: Gak bisa Uda, itu untuk program Lama Bangga aja.
1: Lama Bangga itu?
0: Iya, untuk Lama Bangga aja.
1: Di Lama Bangga kan kita request besok kan, itu ada lagunya. Karena besok mau aku request lagu itu. Ya aku kaitkan kemarin itu.
0: Iya, nanti pas di Rabana request aja udah. Nanti kalau lagunya enggak ada berarti kita tambahin dulu, atau kalau misalnya ada akan diputarkan ya udah.
1: Iya, makanya aku minta kan lagu kan yang gigi bagian yang indang dia kan ya aku bawain kemarin kan taringan kan. Jadi lagunya itu yang untuk mengiringi itu yang judul lagu kan Indang Piaman.
0: Iya udah.
1: Judul lagunya ku ya aku bawain kemarin ku.
0: Iya, nanti nah,
1: jadi,
0: iya, nanti di Lama Bana aja udah request itunya di pas pro Lama Bana
1: iya, nanti cuman, tanya. Iya, cuman menyampaikan itu aja Maren itu.
0: Iya udah, oke udah.
1: Oh, kalau untuk lagunya ini lah ya dari Seven Icons. Playboy.
0: Oke, salam-salamnya udah.
1: Oh, yang pertama untuk Maren. Udah tuh untuk Google Quest sudah masuk?
0: Belum.
1: Oh iya. Berarti yang pertama ngepong aku kemarin?
0: Iya udah iya.
1: Ya, tuh udah tuh udah sekarang kata W. Udah tuh ada Indotwin. Udah tuh ada juga layang ya. Layang di TikTok tadi sudah banyak juga pengen video. Jangan lupa ada tuh juga untuk dua putri. Ada tuh juga untuk teman-teman yang gabung di KKPK WMP. Sebelumnya aku untuk konsentrasi kemarin sudah menyaksikan langsung walaupun sudah mulai aku tampil walaupun tidak secara langsung lah ya. Nah, semuanya aja ya Maren ya.
0: Oke udah.
1: Terima kasih banyak Maren.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Fitro sudah bergabung ya responders. Dan tentunya juga di malam hari ini dari live TikTok kita ya, tepatnya di Respon Radio 93,0 official. Itu juga ada Kak Star Shelby yang sudah bergabung dan berbagi rekasan lagu dari Ungu berjudul Cinta Dalam Hati. Dan untuk responders yang juga mau bergabung seperti Uda Fitro dan juga Kak Star Shelby, bisa gabung dari berbagai media interaktif kita, mulai dari kontak dan WhatsApp di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930, serta juga dari media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram, dan live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran kita hari ini, tepatnya dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. Untuk melanjutkan jam ketiga kita ini, kita dengarkan aja langsung satu lagu dari Ungu yang berjudul Cinta Dalam Hati, dan juga akan dilanjutkan lagu dari Seven Icons, Playboy.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, hidup kita akan ditentukan oleh semangat dan sikap kita. Apakah kita mempunyai sikap terus mengeluh atau mempunyai semangat yang besar? Sikap ini akan sangat menentukan keberhasilan kita. Hidup memang penuh kejutan dan untuk mengatasinya ditentukan oleh sikap kita. Ini merupakan suatu proyek seumur hidup. Kalau kita bersikap negatif karena suatu faktor eksternal, kita tidak dapat berbuat banyak kecuali melakukan kampanye untuk berdisiplin. Barangkali kalau faktornya adalah faktor internal yang membuat kita menjadi negatif, tentu kita dapat mengendalikannya. Walaupun kita tidak selalu dapat memilih situasi menurut kehendak kita, namun kita dapat memilih cara kita menanggapinya. Kita mempunyai pilihan setiap saat, setiap hari, bagaimana memandang suatu situasi yang sedang dihadapi. Kita juga mempunyai pilihan sikap bagaimana yang akan diambil dalam menghadapinya. Saran saya, hadapi semua dengan tenang dan pikiran positif. Sukses untuk Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Satu lagu dari Kak Mieli Sambil yang digabung di live TikTok kita tentunya di malam hari ini dengan requestan lagu dari Samuel Cipta Jagat Rasa. Sudah membawa kita di menit ke-24 dan tentunya di jam ketiga kali ini kita masih akan menemani responders dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026, baik itu pop Indonesia, Inggris, atau juga Korea. Dan dari live TikTok kita sudah bergabung ada Kakak Anadar.uli yang request lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan untuk responder juga yang mau bergabung, berbagi requestan lagu ataupun kirim-kirim salam, masih bisa banget langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930, serta juga bisa dari berbagai media sosial kita, dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu satu lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, akan Farin putarkan.

0: Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkuy menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkuy juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkuy dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkuy, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya itu dia satu lagu dari JKT48 berjudul 12 Second yang sudah bergabung di requestan dari kak fansnya JKT48 nih di live TikTok kita tentunya ya. Dan di malam hari ini sebelum kita berpisah, kemarin masih menemani responers dengan berbagai lagu-lagu requestan yang sudah masuk ya tentunya di malam hari ini. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani responers di malam hari ini. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita putarkan Cinta dan Rahasia dari Ira Yunita.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Hello di Antara Bintang tentunya sudah menemani kita di malam hari ini, Responders. Dan gak kerasa udah buat kita di menit ke-57. Dan itu artinya di penghujung jam ketiga sekaligus penghujung jam terakhir dalam program Traverse. Kemarin mau pamit undur diri dulu dari ruang udara dan siaran kita pada program Traverse di malam hari ini. Dan tentu saja program Traverse akan kembali hadir di hari Senin mendatang, tepat di tanggal 10 Agustus 2026. Tentunya masih dengan jam yang sama, jam 7 malam hingga jam 10 malam. Tapi tenang aja, besok bakal ada program-program special weekend yang akan menemani responders, dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Dan selain ini juga akan ada program musik malam yang akan menemani responders bersama Uda Aul, tentunya dengan berbagai topik-topik menarik yang sudah siap dibawakan oleh Uda Aul dan juga berbagai lagu-lagu. Untuk itu kemarin pamit undur diri, mohon maaf bila banyak kesalahan kata ataupun lagu yang tidak bisa diucap diputarkan. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you, bye-bye. Satu lagu penutup dari Judika, Mama Papa Larang.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night responers semuanya. Apa kabar responers pada malam ini ataupun pada weekday terakhir ini ya responers, atau lebih tepatnya malam terakhir di weekday ini responers. Yang berarti besok kita udah masuk weekend ya responers. Nah, betapa bahagianya mungkin diri ini ya responers nambut weekend besok, atau ada dari responers nih yang mungkin biasa aja sih kalau weekend, emang weekend ngapain? Biasa aja ya, biasa aja gak sih katanya. Nah, gak apa-apa responers, malam ini tepatnya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 kita kembali berjumpa dalam program musik malam yang akan menemani malam responers seperti biasa sampai kantuknya datang ya, ataupun sebelum beristirahat ya responers. Dengan iringan lagu-lagu, musik-musik, alunan-alunan pop dari Indo Barat ataupun yang pop Indo ataupun Barat ya responers, yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan dengan beat yang santai, yang slow ya responers, biar bisa mengundang kantuknya malam ini. Nah responers, jadi buat responers yang malam ini mau gabung perang awal, yang mau request lagu atau mau kirim lagu juga boleh nantinya. Bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok nantinya responers di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja dicari responers dan langsung saja join nanti responers. Dan buat yang malam ini mungkin berada di luar frekuensi, jangkauan frekuensi kita ya responers, tenang aja, aku tetap hadir untuk responers lewat streaming kita di www.responradio.com. Langsung saja responers join dan dengarkan suara aku mengudara malam ini ya. Oke, malam ini biar makin santai dan biar makin nyaman, biar makin kerasa feel malam-malamnya ya responders, kita akan ngobrolin satu hal yang menarik malam ini, yaitu tentang cerita malam. Nah, nantikan pembahasannya responders tetap di program musik malam. Oke, kita ada dapat pesan nih responders datang dari Bunda Do Putri. Malam Naul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya, always nih Bunda. Bunda Do Putri rek lagu judul Beautiful in White dari Saint Vilani, yang Indo judul Teh Hijau dari Tulus. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewa untuk Naul tentunya. Makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali Bunda. Habis ini Aul putarkan langsung lagunya Bunda. Dan buat responers, jangan sampai terlambat ataupun kelewatan, karena nanti bakalan banyak yang request nanti ya responers. Jadi sebelum terlambat, ayo gabung sekarang. Dan satu lagu dari Saint Vilani, Beautiful in White, langsung saja akan menemani kita malam ini. Selamat mendengarkan.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, selamat malam responders. Kita jeda bentar ya responders, karena sekarang kita udah mulai live TikTok nih. Jadi buat responders yang mau bergabung, nah ayo join langsung di TikTok kita responders di Respon Radio 93.0 official. Langsung saja ya responders. Dan kita udah dapat requestan di live TikTok kita nih ya responders. Yang pertama ada dari Bang Deddy yang request lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Waduh. Oke, Bang Deddy ditunggu ya lagunya. Terus dari Kadila nih responders yang request lagu dari Alex Kriston yang berjudul Merry Christmas I Miss You. Wow, wow. Karena lagi capek habis berkegiatan hari ini responders. Oke, semangat ya Kadila, semoga dilancarkan besok juga ya, katanya mau aktivitas lagi responders. Oke, semangat Ila, semoga dilancarkan dan sesuai ekspektasi ya Dila. Nah oke, mungkin langsung saja kita putarkan lagu-lagu requestan dari responders kita ini. Dan kita dapat requestan terbaru nih dari Bang Azam Stay True Responders, lagu Close Door Bang. Oke, nanti kita cek ya Bang Azam kalau ada lagunya nanti putarkan. Dan ini dia lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. So check to the sound.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Selamat malam Responers. Nah, kalau malam udah datang, suasana emang terasa berbeda ya Responers. Di siang hari kita sibuk mengejar waktu, aktivitas, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tapi begitu malam tiba, semuanya perlahan melambat. Justru di saat seperti ini, seringkali pikiran yang selama seharian diam malah mulai rame Responers. Yang tadinya mungkin happy-happy bareng teman-temannya, teman rekan kerja, teman sekolah, kuliah ya. Nah sekarang lagi kangen seseorang mungkin nih Responers, atau lagi merasa feeling lonely ya. Nah ada yang sedang menghitung keluaran bulan ini sambil berharap semuanya cukup sampai gajian berikutnya. Ada yang baru saja menidurkan anaknya setelah seharian berusaha menjadi orang tua yang sabar. Ada juga yang pulang kerja dengan badan lelah, tetapi masih harus memikirkan banyak hal yang belum selesai. Dan anehnya, malam selalu punya cara membuat kita mengingat banyak cerita Responers. Bukan hanya cerita yang besar, kadang justru hal-hal sederhana, senyum anak yang tadi sore berhasil membuat rasa lelah hilang sesaat, obrolan singkat dengan pasangan sebelum tidur, atau bahkan kenangan ketika dulu hidup terasa lebih sederhana saat belum banyak tanggung jawab yang harus dipikul. Nah, karena hidup memang bukan tentang siapa yang paling cepat sampai Responers, melainkan siapa yang tetap berjalan walaupun langkahnya kadang terasa berat. Nah, jadi malam ini mari kita temani cerita-cerita itu dengan lagu-lagu yang hangat ya Responers. Siapa tahu ada satu lagu yang mampu mewakili perasaan yang belum sempat terucapkan selama ini Responers. Tetap bersama Aul di program musik malam ya, karena setelah ini masih banyak lagu pilihan yang siap menemani perjalanan malam Responers. Dan sebelum kita lanjut, kita udah dapat tambahan requestan nih Responers. Yang pertama datang dari Bang Azam Stay Chu yang request lagu dari Ismail Close Doors. Oke, ditunggu ya. Terus ada juga dari para berbinar malam ini Responers yang bergabung lewat kontak kita. Ada dari Kak Nai, Kak Nailul, sama Kak Widya Responers yang request lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Oke, ditunggu ya kakak-kakak berbinar semuanya. Terus dari Bang Pacapua juga nih Responers yang request lagu dari Astrid S yang berjudul It's Okay If You Forget Me. Waduh, judulnya ngena banget ya Responers. Dan requestan dari Ryan, lagu Yungkai Blue boleh. Dan nih terakhir datang dari Bang Surya nih Responers. Assalamualaikum Bang Aul. Waalaikumsalam Bang Surya, request lagu Impossible Cie Bang Aul. Jadi Bang Surya, ditunggu lagunya Beko Aul putarkan yo Bang Surya. Dan langsung saja Responers, ini dia lagu yang siap menemani Responers malam ini, Ismail Close Door. So selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Ya, satu lagu special request dari Bang Pacapua Responers baru saja menemani kita malam ini. Lagu dari Astrid S yang berjudul It's Okay If You Forget Me. Dan telah membawa kita ke menit 48 di jam 10 ataupun jam pertama dalam program musik malam ini. Nah, Responers, ada satu hal yang sering terjadi saat malam tiba. Kita mulai mengingat banyak hal yang tadi siang sempat terlupakan. Tentang pekerjaan yang belum selesai, pengeluaran yang harus diatur, atau keinginan sederhana untuk melihat orang-orang tersayang tersenyum. Nah, di tengah semua itu kadang kita merasa harus selalu kuat, seolah-olah tidak boleh lelah, tidak boleh mengeluh. Padahal menjadi lelah adalah hal yang sangat manusiawi kan, Responders? Nah, yang penting jangan berhenti melangkah. Menariknya, cerita hidup bukan hanya dibentuk oleh momen-momen besar, justru banyak kenangan lahir dari hal-hal kecil. Obrolan singkat sebelum tidur, tawa di meja makan, atau rasa lega karena hari ini berhasil melewati satu tantangan lagi. Mungkin hasil dari semua perjuangan belum terlihat sekarang ya Responders, tetapi setiap usaha sekecil apapun sedang menjadi pondasi untuk hari-hari yang lebih baik. Dan tidak ada langkah yang benar-benar sia-sia ketika dilakukan dengan penuh ketulusan Responders. Jadi malam ini tak perlu terlalu keras pada diri sendiri ya. Berikan waktu untuk beristirahat, nikmati musik yang mengalun, dan percaya bahwa hidup selalu punya bab berikutnya yang layak untuk dinantikan. Nah, Allah akan terus menemani malam Responders di musik malam. So, tetap bersama ya, karena setelah ini kita masih lanjut menemani malam Responders. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu special request dari Ryan, lagu dari Yungkai, Blue. Langsung saja sebelum closing. Selamat mendengarkan.

Oke, responders, kita sudah sampai di penghujung jam pertama ini ya, yang berarti jam pertama akan berakhir dan kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Dan buat responders, jangan kemana-mana dan jangan khawatir, karena masih ada satu jam lagi dalam program musik malam ini, masih akan menemani malam responders sampai tengah malam nanti. So, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam Responers, dan masih bareng Aul dalam program Musik Malam. Nah, sekarang kita udah sampai di jam kedua Responers, ataupun jam terakhir dalam program Musik Malam ini. Jadi buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung di jam sebelumnya ya, karena mungkin masih ada beberapa aktivitas yang menghalangkan Responers untuk bergabung malam ini, tenang aja, karena di jam kedua ini Responers tetap bisa bergabung bareng Aul. Yang mau request lagu, mau kirim lagu malam ini, atau mau titip salam ya, boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita di live nih Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. So langsung join Responers dan jangan sampai ketinggalan, karena ini adalah jam terakhir. Nah, di jam kedua ini kita tetap lanjutkan obrolan kita tentang cerita malam. Nantikan pembahasan lanjutannya Responers, jangan sampai ketinggalan. Nah, jadi Responers, kita udah dapat requestan baru nih Responers dari live TikTok kita. Yang pertama datang dari Bang Stars yang request lagu dari Phoebe Bridgers yang berjudul Scott Street, boleh. Terus ada juga dari Kadila Responers yang request lagu dari Rex Orange County yang berjudul Pluto Projector. Dan dari Bang Pisces nih Responers yang request lagu dari Naif Buta Hati. Waduh, hati ternyata bisa buta ya Responers. Itu kiasan Responers. Dan requestan tambahan dari Bang Azam Stay Chu, lagu dari RCT featuring Adam Levine yang berjudul Locate Away. Serta tambahan request juga datang dari Bang Paca, lagu dari Lady Gaga, Always Remember Use This Way. Oke, nanti lu putarkan satu-satu ya Responers, so jangan kemana-mana, tetap di program Musik Malam. Dan ini dia Phoebe Bridgers, Scott Street. Selamat mendengarkan.

0: secrets, but there's probably just no need.
1: Hey, sini lo, uang keamanan mana?
2: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
1: Hey, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
2: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
3: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
2: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
1: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
4: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Responers, setiap malam seolah menjadi halaman terakhir dari cerita hari ini ya. Di waktu yang lebih tenang seperti sekarang, kita bisa melihat kembali apa aja yang sudah dilewati. Ada rencana yang berjalan lancar, ada pula yang harus ditunda karena keadaan belum memungkinkan. Nah, seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, Responers. Hingga lupa bahwa ada banyak hal yang sudah berhasil kita pertahankan. Masih bisa bangun dan menjalani aktivitas, masih memiliki orang-orang yang peduli, dan masih punya harapan untuk menyambut esok hari. Itu juga pencapaian yang patut disyukuri, Responders. Tidak apa-apa jika perjalanan hidup terasa lebih lambat dari yang dibayangkan. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Yang terpenting bukan seberapa cepat sampai, tetapi tetap memiliki semangat untuk terus melangkah meski keadaan belum sepenuhnya mudah. Nah, malam ini Responders, semoga alunan lagu yang hadir bisa menjadi teman yang menghangatkan suasana, mengurangi penat, dan memberi ruang untuk mengisi kembali energi sebelum memulai yang baru. Nah, terima kasih udah memilih musik malam sebagai teman di penghujung hari Responders ya. Tetap bareng Aul karena setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani setiap cerita yang sedang Responders jalani. Semoga malam Responders terasa lebih hangat, lebih tenang, dan penuh harapan. Oke, sebelum kita lanjut, Responders, kita dapat request lagi nih, Responders, datang dari WA, datang dari Uda Sutan Pamenan, yang request lagu dari Leto, Sebelum Cahaya. Oke, Uda, gini pesannya, Responders. Assalamualaikum, request lagu Leto, Sebelum Cahaya. Salam untuk semuanya dimanapun berada. Oke, udah tersampaikan ya. Dan lagunya habis ini, aku putarkan langsung Uda. Dan mungkin langsung saja, Responders, kita juga udah dapat requestan juga, requestan tambahan di live TikTok. Yang pertama ada dari Bang Azam yang request lagu dari RCT featuring Adam Levine ya, Responders, yang berjudul Locate Away. Terus ada juga tambahan dari Bang Surya yang request lagu dari Ed Sheeran, Perfect. Dan dari Bang Pacapua, Lady Gaga, Always Remember You This Way. Langsung saja kita putarkan ya, Responders. Tapi antri ya, Responders semuanya, so jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program musik malam. Ini dia Leto, Sebelum Cahaya. Selamat mendengarkan.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Responers. Tidak terasa ya, malam ini juga mengantar kita menuju akhir pekan. Besok adalah waktu yang selalu dinanti banyak orang. Ada yang sudah merencanakan jalan-jalan bersama keluarga, ada yang ingin tidur sedikit lebih lama, ada pula yang hanya ingin menikmati pagi tanpa terburu-buru mengejar jam. Namun, akhir pekan tidak selalu harus dipenuhi agenda besar Responers. Kadang kebahagiaan justru hadir dari momen yang sederhana. Menikmati secangkir kopi di teras rumah, menemani si kecil bermain, ngobrol lebih lama dengan pasangan, atau sekadar menghubungi orang tua untuk menanyakan kabar. Nah, di tengah kondisi ekonomi yang mengharuskan kita lebih bijak mengatur pengeluaran, bukan berarti akhir pekan atau weekend kehilangan maknanya, Responers. Kebersamaan tidak selalu diukur dari seberapa mahal tempat yang kita kunjungi, tetapi dari perhatian yang kita berikan kepada orang-orang terdekat. Jadi sebelum hari ini benar-benar berakhir, yuk tinggalkan dulu beban pekerjaan dan segala kesibukan, Responers. Sambut weekend dengan pikiran yang lebih ringan dan hati yang lebih lapang. Siapa tahu 2 hari ke depan menjadi kesempatan terbaik untuk mengisi ulang semangat sebelum kembali menjalani rutinitas. Nah, tetap bareng Aul di musik malam, kita lanjutkan perjalanan malam ini dengan lagu-lagu yang pas menemani suasana sekaligus menjadi pembuka menuju weekend yang semoga penuh cerita indah. Selamat menikmati malam, Responers, dan selamat menyambut akhir pekan, Responers. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita dapat requestan lagi nih, Responers, datang dari kontak kita dari Kak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Nisa. Maaf sebelumnya Kak, aku mau request satu lagu dengan judul tadi judulnya dari apa ya? Dari ABBA, Slipping Through My Fingers, tapi karena lagu lawas, Kak Nisa minta ganti, Responers, dan

minta pilihin dari Aul. Jadi Aul pilihin lagu dari Little Mix Secret Love Song karena Kanisanya minta lagu galau dari barat ya. Jadi Aul pilihin ini. Salam-salam buat semuanya juga para pelanggan Respon Radio Kak. Buat kakak tetap semangat ya Kak dan sehat selalu Kak. Makasih. Oke, terima kasih kembali ya Kak Nisa udah bergabung malam ini. Dan katanya lagi galau banget, galau berat responders. Oke, semoga galaunya tersudahi malam ini ya Kak Nisa. Karena besok udah weekend dan besok harus semangat menjalani weekendnya. Dan langsung saja ini dia lagu dari Little Mix yang berjudul Secret Love Song. Langsung saja, check to the sound.

0: pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, responers, sampailah kita di penghujung perbincangan malam ini tentang cerita malam. Kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini, mungkin sederhana. Setiap orang sedang menulis ceritanya masing-masing, ada yang sedang berjuang membangun keluarga, ada yang sedang mengejar impian, ada yang belajar berdamai dengan keadaan, dan ada pula yang sedang mempersiapkan langkah baru untuk masa depan. Nah, apapun cerita yang sedang responers jalani, jangan lupa memberi apresiasi pada diri kita sendiri ya. Karena berhasil melewati hari ini saja, itu udah menjadi pencapaian yang layak disyukuri. Tidak semua perjalanan harus sempurna, responders. Yang penting kita tetap punya keberanian untuk melanjutkan halaman berikutnya. Dan karena beberapa jam lagi kita akan memasuki weekend, semoga waktu yang responders bisa menjadi kesempatan untuk beristirahat, menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang, atau sekadar menikmati momen tanpa terburu-buru. Semoga hati kembali ringan, pikiran lebih segar, dan semangat pun terisi kembali ya responders. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu spesial request tambahan dari Bang Surya. Lagu dari Ed Sheeran, Perfect. Langsung saja, selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, kita udah sampai di penghujung jam terakhir ataupun penghujung program ini ya Responers. Yang berarti program musik malam akan berakhir dan kita akan menutup perjumpaan kita dalam program ini. So, I'll ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul dari jam 10 tadi ya sampai jam 12 sekarang. Udah 2 jam berlalu Responers. Nah, buat Responers yang ketinggalan, tenang aja, program musik malam bakalan hadir kembali di hari Senin besok. Nah, berarti besok gak ada ya Aul? Ada Responers, tapi besok itu program Special Weekend. Nah, nama programnya besok adalah program Jaga Malam dan mulainya lebih awal Responers, jam 9 sampai jam 12. Nah, jangan sampai ketinggalan ya Responers, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. So, Aul ucapkan terima kasih banyak, selamat malam, selamat beristirahat. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Responers. Gimana Respons kabarnya pada hari ini? Ya, akhirnya kita sampai juga di weekend ya Responers. Pastinya senang banget ya Responers karena udah masuk weekend nih Responers. Nah, mungkin ada dari Responers yang udah merancang kegiatan-kegiatannya bakalan ngapainnya di weekend ini. Semoga terlaksanakan sesuai rencana Responers ya. Nah, pagi ini kembali berjumpa Responers hari ini hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 dalam program Semangat Pagi Weekend yang hadir untuk Responers menyambut akhir pekan atau weekend dengan vibes ceria dan positif ya Responers, nantinya dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo, Barat ataupun Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 yang bikin semangat Responers dengan vibe semangat, vibe membara yang bikin kita on fire pagi ini menjalani weekend kita ya Responers. Jadi buat Responers yang mau bergabung bareng Aul pagi ini boleh banget, yang mau request lagu atau mau kirim lagu bareng Aul juga boleh, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat Facebook, Instagram ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. So jangan sampai ketinggalan Responers, dan buat Responers yang berada di luar jangkauan frekuensi kita, tenang aja, Aul tetap hadir lewat streaming kita di www.responradio.com. Oke, Responers, dalam program Semangat Pagi Weekend ini Aul akan menemani Responers selama 2 jam ke depan yang berarti sampai jam 8 nanti ya Responers. Nah, untuk itu Responers jangan sampai kelewatan. Nah, pagi ini biar makin seru-seruan, biar seru-seruan

tuannya makin terasa dan makin semangat ya. Nanti ada bakalan ada motivasi, kita juga akan bahas satu tema yang menarik pagi ini ya, tentunya dengan vibe weekend ya responders. So nantikan pembahasannya dan jangan kemana-mana, tetap di Semangat Pagi Weekend tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu sebagai pembuka segmen awal kita putarkan satu lagu dari Justin Bieber, Confident. Dan buat responders, ditunggu buat yang ingin bergabung ya responders. So ini dia, selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, bukankah setiap saat kita menghadapi berbagai persoalan? Nah, untuk menghadapinya dibutuhkan sikap kita. Sikap itu dapat positif atau negatif, tergantung bagaimana caranya kita memberi tanggapan terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Eric Hoffer, pengarang The Ordeal of Change atau Siksaan Terhadap Perubahan, berkata, "People will cling to an unsatisfactory way of life rather than change to get something better for fear of getting worse." Artinya, orang memilih hidup yang kurang memuaskan daripada mengadakan perubahan ke suatu kehidupan yang lebih baik karena takut keadaannya malah menjadi lebih buruk. Mereka memilih untuk melakukan hal yang sama terus-menerus daripada mengadakan perubahan, walaupun yang didapatnya sedikit. Nah, saran saya, Anda jangan takut melakukan perubahan. Ada banyak hal indah yang kita peroleh dalam melakukan berbagai perubahan itu.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Pagi responers, gimana responers? Udah pada bangun atau masih melanjutkan tidurnya ini? Karena mungkin selama weekday kemarin masih kurang tidurnya. Duh, biasanya keinget lagi kalau weekend ini jadi malas-malasannya jadi tingkat dewa ya responers. Yang biasanya jam 5 udah bangun, jam 6 udah bangun kan. Ini jam 7 kadang baru bangun responers. Karena weekend kan jadi gak ada yang kita kejar pagi ini. Palingan cuma sarapan mungkin kan responers, atau mungkin yang mau olahraga ya bangun agak sedikit lebih awal mungkin 6:30 atau 6 ya, jam 6 ya responders. Nah kalau responders gimana ini, udah pada bangun kah atau emang niat mau melanjutkan tidurnya ini? Nah gimana pun apapun pilihan responders pagi ini, I'll tetap menemani responders pokoknya sampai jam 8 nanti ya. So buat responders yang mau bergabung boleh banget, yang mau request lagu atau mau kirim ucapan ulang tahun boleh responders. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun lewat TikTok kita ya responders, di Respon Radio 93,0 official. Langsung saja di DM responders, jangan sampai ketinggalan responders, karena 2 jam responders kalau tidak kita ingat-ingat udah berlalu cepat banget responders. Nah untuk itu langsung saja join responders dan I'll tunggu requestan terbaik responders pagi ini. Oke, habis ini kita lanjutkan lagi responders lagu-lagu yang siap menemani pagi kita. Ini dia lagu dari Imagine Dragons yang berjudul Bad Liar. Langsung saja responders, selamat mendengarkan.

0: Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.
1: Ini ku siap untuk jalani hari ini.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Selamat pagi Responers, weekend akhirnya datang juga nih Responers. Setelah 5 hari kita kejar-kejaran sama waktu, bangun pagi, kerja, sekolah, kuliah, urus rumah, urus anak, belum lagi mikirin kebutuhan. Nah, hari ini waktunya sedikit mengubah ritme ya Responers. Weekend vibes itu nggak harus selalu pergi jauh, nggak harus nongkrong di tempat mahal. Kadang weekend vibes sesederhana bangun tanpa buru-buru, sarapan bareng, atau menikmati pagi sambil ngobrol sama orang-orang di rumah. Nah, buat yang sudah berkeluarga, mungkin weekend justru jadi kesempatan buat benar-benar hadir. Nah, main sebentar sama anak, nemenin pasangan, atau sekadar duduk bareng tanpa sibuk dengan urusan masing-masing. Dan buat yang sedang berada di fase mengejar banyak hal dalam hidup, weekend juga bisa jadi waktu untuk berhenti sebentar dan bilang ke diri kita sendiri, gak apa-apa kok, hari ini aku gak harus menyelesaikan semuanya. Apalagi kondisi sekarang, ketika harga kebutuhan terasa terus naik, kita memang perlu lebih bijak mengatur pengeluaran, Responers. Tapi bukan berarti kebahagiaan juga harus ikut mahal ya. Nah, coba bikin weekend ini punya satu momen sederhana yang benar-benar bisa dikenang. Masak bareng, beres-beres rumah sambil putar musik, jalan pagi, menemani anak bermain, atau sekadar menikmati kopi dan teh sambil melihat suasana pagi. Karena yang sering kita cari sebenarnya bukan tempat yang luar biasa, tapi perasaan tenang ketika bersama orang-orang yang berarti. Jadi, Responders, weekend ini jangan cuma dipakai untuk memulihkan badan, tapi juga dipulihkan hati dan pikiran, Responders. Nah, kita nggak harus punya weekend yang sempurna ya. Cukup jadikan hari ini sedikit lebih tenang, sedikit lebih dekat dengan keluarga, dan sedikit lebih bersyukur. Karena kebahagiaan seringkali tumbuh dari hal-hal sederhana yang kita pilih untuk nikmati nantinya. Oke, Responders, selamat menikmati weekend vibes ya. Responders, pelan-pelan aja hari ini. Yang penting tetap melangkah. Dan kita akan lanjut lagi ke lagu-lagu yang siap menemani pagi kita yang seru ini ya, Responders. Ini dia lagu dari Charlie Puth, Attention. Langsung saja, check to the sound.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
2: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
1: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
2: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
1: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
2: Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: ...93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Oke, selamat pagi Responers. Responers, pernah nggak sih merasa weekend datang tapi bukannya santai malah bingung kita mau ngapain ya? Lihat di media sosial orang-orang jalan-jalan. Ada yang makan di tempat baru, ada yang liburan, ada yang kumpul bareng temen. Akhirnya kita ikut merasa, kok weekend aku biasa banget ya? Padahal weekend yang menyenangkan nggak punya standar tertentu, Responers. Kadang setelah seminggu penuh dengan aktivitas, yang kita butuhkan justru bukan agenda baru, tapi ruang untuk mengembalikan tenaga kita. Di rumah pun bisa jadi menyenangkan. Bangun lebih santai, bantu beres-beres, menemani anak bermain, ngobrol dengan pasangan, atau sekadar duduk menikmati suasana pagi. Bahkan kalau kondisi keuangan sedang harus diperhatikan, kita tetap bisa menciptakan suasana yang hangat tanpa harus memaksakan pengeluaran, Responers. Karena kalau dipikir-pikir, anak kecil juga nggak selalu membutuhkan tempat mahal untuk bahagia. Mereka bisa senang hanya karena ditemani, diajak bercanda, atau punya waktu bermain bersama orang tuanya. Dan sebenarnya, hal sederhana seperti itu juga berlaku untuk kita, Responers. Mungkin kita udah terlalu sering mengejar sesuatu yang besar sampai lupa menikmati hal kecil yang sudah ada di depan mata. Weekend bisa menjadi jeda untuk mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang target, pekerjaan, uang, atau urusan yang belum selesai. Ada juga tawa, ada keluarga, ada teman, Responers. Ada kesempatan untuk memulai minggu depan dengan pikiran yang lebih ringan. Jadi, pagi ini coba lepaskan dulu standar bahwa weekend harus luar biasa. Pilih satu hal sederhana yang bikin hati terasa nyaman, Responders. Lakukan tanpa terburu-buru dan nikmati tanpa membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Nah, gak semua kebahagiaan harus terlihat besar, Responders. Kadang yang paling kita butuhkan hanyalah waktu yang cukup untuk menikmati apa yang sudah kita punya. Oke, selamat weekend ya Responders. Semoga hari ini bukan cuma tubuh yang beristirahat, tapi pikiran juga menemukan tempat untuk bernapas. Oke, sebelum kita closing Responders, kita dengarkan satu lagu dari Maroon 5 yang berjudul Animals. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Oke, responers, kita udah sampai di penghujung jam pertama ini ya dalam program Semangat Pagi Weekend. Yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Eits, namun jangan khawatir responers, karena masih ada satu jam lagi dalam program ini. So, buat responers, jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.